0: sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut. Sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum begitu.
1: Adapun di bidang edukasi, Museum Balikirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulete melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
4: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabrun Kayan mengatakan Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin di Jakarta. Tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Safri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
5: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
3: انا اترجم قليلا beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
4: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
6: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan target, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan. Peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur, serta sektor peternakan yang cukup besar.
4: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
7: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
8: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan musabaqah tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
9: Baik, terima kasih. Saya Kompol Rismanto.
10: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Rismanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Rismanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
9: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Lantip.
10: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
11: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta ini ada transportasinya sendiri.
10: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
12: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau pengen berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
8: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
7: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
13: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi satu dari dua divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian di antaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa ditanggap, dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau STIKA sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari timnas Indonesia selama gelaran FIFA AFCON 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa sampai kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia Nyarabuliti Lolipro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI dan nanti pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna. Baik pendengar, jelang pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat kami hadirkan yang berikut ini.

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, stop pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna bersama presenter Penny Sartina di Pro 2 RRI Ranai.
1: Nah Gabrian, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini, hari Minggu ya 13 September 2026? Silahkan Kak Brian.
2: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman berdua dan pendengar bersatu RRI Ranai Natuna. Bersama saya Brian Zulfi, selaku Forecaster BMKG Ranai yang bertugas, yang menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna Minggu 13 September 2026. Adanya gelokan angin atau siren dan pertemuan massa udara di sekitar wilayah Natuna potensi menyebabkan penumpukan massa udara yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun untuk hari ini, kondisi cuaca akan diperkirakan untuk pagi hari secara umum dalam kondisi berawan. Untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi berawan dengan tepat potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Pulau Bunguran. Sedangkan untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi berawan. Dan untuk dini hari, kondisi cuaca diperkirakan dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dengan dapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Pulau Sugi dan Pulau Serasan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Pola angin dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 30 km per jam. Adapun untuk keadaan lembang laut di sekitar perairan Laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 1 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami mengimbau untuk teman-teman dua dan pendengar 21 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal di laut tinggi atau awan kumulimbus yang dapat memicu sinyal guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
1: Oke, nah Kabrian, kalau untuk probabilitas curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna hari ini terjadi sekitar berapa persen nih Kak?
2: Untuk hari ini probabilitasnya sekitar 40 hingga 70%.
1: Oke. Nah, di pagi hari ini sudah ada enggak Kak titik panas di wilayah Kabupaten Natuna, Kak?
2: Untuk pagi ini belum ada, Kak. Untuk titik panasnya.
1: Oh, jadi masih aman ya, Kak, untuk wilayah Kabupaten Natuna, ya, Kak?
2: Ya, masih aman, Kak.
1: Oke. Oke, terima kasih Kak Brian ya atas perkiraan cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
2: Ya, terima kasih Melika.
1: Baik, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranai, itu tadi ya kita sudah mengupdate terkait
0: Ranai pagi ini. Ranai pagi ini. Baik pendengar, baru saja kita dengarkan informasi perakiran cuaca dari BMKG Natuna dan saat ini sudah pukul 7.33 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda, selamat beraktivitas bagi yang saat ini sudah memulai aktivitasnya, mudah-mudahan aktivitas lancar. Jangan lupa bagi yang melakukan aktivitas di luar rumah, senantiasa menggunakan masker ya, karena kondisi kabut asap saat ini masih terpantau menyelimuti wilayah Kabupaten Natuna. Baik, pendengar, kita beralih ke acara berikutnya yaitu Ranai Menyapa. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan bergabung di 0811-7033-669. Barangkali saja ingin menyampaikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda, silakan di 0811-7033-669 atau mengomentari informasi yang kami bagikan kepada Anda pagi ini. Informasi pertama ini terkait dengan penyaluran beras Bulog ya, bantuan pangan untuk dikonsumsi masyarakat kita. Dan pendengar, Perum Bulog Cabang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, memastikan beras bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi karena telah melalui pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan ya. Nah, barangkali saja ada yang sudah menerima bantuan pangan berupa beras bulog ini, pendengar ya. Ada yang perkakanya, kalau tidak salah nih informasinya, perkakanya ada 30 kilogram ya. Jadi barangkali saja yang sudah menerimanya mudah-mudahan bisa merasakan manfaatnya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Perum Bulog Cabang Kabupaten Natuna bahwa beras bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat aman dan layak dikonsumsi karena telah melalui pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan. Komentar Anda bagaimana kondisi demikian, apakah sesuai dengan yang diterima ya. Kemudian pendengar, pimpinan Perum Bulog Cabang Natuna mengatakan bahwa beras bantuan pangan yang disalurkan merupakan beras medium yang harus memenuhi standar mutu sesuai regulasi Badan Pangan Nasional ya. Dan dikatakannya pula bahwa Perum Bulog Cabang Natuna telah menyalurkan bantuan pangan berupa beras sejak masuk kami kepada 9.054 penerima bantuan pangan, masing-masing menerima 30 kilogram ya. Mudah-mudahan kita bisa merasakan manfaatnya dari bantuan pangan tersebut, pendengar, dari pemerintah. Dan informasi selanjutnya ini berkaitan dengan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang mana menghasilkan puluhan ribu benih ikan lele dan nila di puluhan induk untuk mendukung pengembangan budidaya sekaligus memenuhi kebutuhan kelompok pembudidaya ikan ya. Dan pendengar, sebagaimana dikatakan Kepala Distan atau Dinas Perikanan bahwa produksi benih ikan lele dan nila pada tahun 2026 telah melampaui target dengan capaian lebih dari 50 ribu ekor ya. Dan puluhan ribu benih tersebut dihasilkan dari 31 ekor induk lele betina, 8 ekor lele jantan, dan 30 ekor induk ikan nila. Dan seluruh induk merupakan ikan hasil produksi lokal. Dalam proses pembenihan, pihaknya menerapkan teknik pemijahan buatan dan semi buatan dengan memanfaatkan induk jantan dan betina ya. Jadi benih yang telah diproduksi selanjutnya disalurkan kepada Pokdakan melalui 4 siklus. Hingga saat ini penyaluran masih telah memasuki siklus ketiga ya. Dan penyaluran ketiga dilakukan pada Jumat kemarin di kantor unit pelaksana teknis balai benih ikan di Dinas Perikanan Natuna dengan total sebanyak 55 ribu ekor benih, terdiri atas 50 ribu ekor lele dan 5 ribu ekor nila. Baik pendengar, silakan komentar Anda di 0811 7033 669 di Ramai Menyapa.

Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa. Untuk pagi ini, pendengar, ya, dua informasi yang kami siapkan yaitu berkaitan dengan pendistribusian beras Bulog, ya, yang dilakukan beberapa waktu lalu, dan mungkin saat ini masih ada yang masih menyalurkannya, ya. Dan pendengar, sebagaimana dikatakan oleh Kepala Perum Bulog Natuna, bahwa beras yang disalurkan ini berupa beras dengan sebanyak 9.054 penerima bantuan pangan dan masing-masing menerima 30 kilogram per kakak, ya. Dan pendengar, untuk bantuan pangan ini disalurkan kepada masyarakat, ya, dan dipastikan dalam keadaan aman dan layak dikonsumsi karena telah melalui pemeriksaan kualitas sebelum didistribusikan. Nah, pendengar, sampel masuk kami, dijelaskan bahwa pemeriksaan kualitas dilakukan dengan mengambil sampel dari beberapa titik tumpukan beras maupun saat proses pengemasan di gudang, dan sampel tersebut kemudian diperiksa secara kualitatif dengan memperhatikan warna, aroma, dan kondisi debu pada beras, ya. Setelah pemeriksaan fisik peringar, beras juga dilakukan uji tanah untuk memastikan kelayakan konsumsi. Nah, bagaimana hasilnya bagi yang sudah menerima bantuan pangan beras ini, pendengar, ya? Apakah sesuai dengan yang disampaikan, ya? Bahwa untuk kualitasnya sudah dipastikan layak konsumsi. Nah, pendengar, lebih lanjut Kepala Perum Bulog Natuna mengatakan bahwa pemeriksaan kualitas dan kuantitas bantuan pangan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan melalui uji timbang dan pemeriksaan fisik secara visual, ya. Jadi selain pemeriksaan sebelum penyaluran, pengecekan kualitas beras juga dilakukan secara rutin oleh personil gudang Bulog. Nah, jadi pendengar, personil gudang dikatakan bahwa setiap hari melakukan sanitasi dan aerasi gudang sebagai bagian dari pengendalian hama gudang terpadu, ya. Jadi perawatan rutin juga dilakukan setiap bulan melalui pumigasi atau penyemprotan untuk mencegah perkembangbiakan hama gudang, ya. Jadi pendengar, terkait adanya laporan atau keluhan masyarakat mengenai kualitas beras bantuan pangan, dikatakan bahwa pihak Bulog siap menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan. Jadi silakan saja, pendengar, kepada Anda yang memiliki keluhan, silakan lapor kepada petugas di kelurahan, desa, atau tim Bulog untuk selanjutnya tim Bulog segera turun ke lapangan mengambil tindakan. Baik, pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di Ranai Menyapa.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Ranai menyapa.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Ranai Pagi Ini.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti Rane Menyapa untuk pagi ini dan saat ini sudah pukul 8 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan acara Si Kecil Menyapa. Untuk pagi ini kita akan ditemani oleh adik-adik kita dari TK Islam Terpadu Ibnu Abbas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo teman-teman dan pendengar RRI, selamat pagi. Saya Nadia yang akan memandu acara Si Kecil Menyapa pada hari ini. Hari ini saya bersama anak-anak solih dan soliha dari Selamat mendengarkan. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat dan semangat ya. Hari ini hari apa ya? Senin. Tanggal berapa? Bulan? Tahun? Sebelum kita mulai, kita absen terlebih dahulu ya. Mana Neisha? Mana Soleha? Mana Hafsah? Mana Fatimah? Mana Nazia? Mana Zaya? Mana Jena? Mana Nahla?
1: Itu Nahla.
0: Mana Kia?
1: Itu Kia.
0: Mana Hana?
1: Itu Hana.
0: Mana Aira?
1: Itu Aira.
0: Mana Shifa?
1: Itu Shifa.
0: Mana Ali? Mana Khubaib?
1: Itu Khubaib.
0: Mana Luqman?
1: Itu Luqman.
0: Mana Bukhari?
1: Itu Bukhari.
0: Mana Danis?
1: Itu

0: Mana Abizar?
1: Itu Abizar.
0: Mana Fakih?
1: Itu Fakih.
0: Mana Abil?
1: Itu Abil.
0: Mana Ubay?
1: Itu Ubay.
0: Mana Arsyad?
1: Itu Arsyad.
0: Mana Uwais? Mana Hanan?
1: Itu Hanan.
0: Mana Usama?
1: Itu Usama.
0: Teman-teman pendengar RRI, kami dari TK Islam Terpadu Ibnu Abbas, sekolah yang mengajarkan anak-anak untuk menjadi generasi yang beriman, cinta Al-Quran, dan berakhlak mulia. Di sekolah, kami tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tetapi juga belajar mengaji, berdoa, berakhlak baik, mandiri, dan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik setiap hari. Sekolahku. Alamatnya. Kepala sekolahnya. Ustazahnya.

0: Negaraku
1: Indonesia.
0: Provinsi
1: Indonesia.
0: Kabupaten
1: Natuna.
0: Tuhanmu
1: Allah.
0: Agamamu
1: Islam.
0: Kitabmu
1: Al-Quran.
0: Nabimu
1: Muhammad.
0: Lahirnya
1: di Mekah.
0: Hijrahnya ayahnya
1: Abdullah,
0: ibunya
1: Aminah,
0: kakeknya
1: Abdullah,
0: pamannya
1: Abdullah,
0: sahabatnya
1: Abdullah, Aminah, Umar, Ibnu Utsman, Ibnu Affan, Ali bin Abi Thalib.
0: Baiklah anak-anak hebat, sebelum melanjutkan kegiatan, mari kita bersama-sama mengucapkan ikrar. Pembacaan ikrar.

0: ulang lagi, tadi ada yang salah. Saya
1: Dino.
0: 1, 2, 3.
1: Saya.

0: Baiklah anak-anak hebat, solih dan soliha. Sekarang kita akan mendengarkan penampilan dari teman-teman kita. Kita mulai dengan membaca surah pendek. Untuk Aira akan membacakan surah At-Takasur dan Banin akan membacakan surah Al-Qadar. Silakan Aira dan Banin maju ke depan.
1: Perkenalkan nama saya Aira.
2: Kenalkan nama saya Banin.

0: الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Masya Allah, hebat sekali. Selanjutnya kita akan mendengarkan hadis hidayah Allah yang akan dibacakan oleh teman-teman kita, Zaya, Nazia, Abizar, Arsyad, Lukman, dan Hafsah.
2: Perkenalkan, nama saya Arsyad.
3: Perkenalkan, saya Abizar.
4: Perkenalkan, nama saya Hafsah.
5: Perkenalkan, nama saya Nazia.
6: Perkenalkan, namanya saya.
7: Namanya Lukman.

0: Masya Allah. Semoga hadis yang kita pelajari dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar bahasa Arab tentang nama-nama buah-buahan. Danis, Khalif, Bukhari, Hana, dan Nahla. Silakan maju ke depan.
1: Perkenalkan, namaku Bukhari.
2: Perkenalkan, nama saya Hana.
3: Perkenalkan, nama saya Nahla.
4: Perkenalkan, nama saya Danis.
5: Perkenalkan, nama saya Hali.
6: Perkenalkan, nama saya Hali.
7: Perkenalkan, nama saya Hali.

0: Masya Allah, hebat sekali. Nah, teman-teman pendengar RRI, sekarang kita akan belajar tentang rutinitas anak hebat yang rajin dan mandiri. Anak-anak semua, setelah menjalani berbagai aktivitas di siang hari, tubuh kita membutuhkan istirahat dan tidur yang cukup. Nah, anak-anak ustazah, kalau malam hari, biasanya tidur jam berapa?
1: Pintar.
0: Iya, pintar. Teman-teman, kita tidak boleh tidur terlalu larut malam ya. Kita harus tidur cukup agar tubuh kita sehat dan bisa bangun pagi dengan segar dan bugar. Sebelum tidur, kita harus melakukan apa dulu? Iya, betul sekali. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan doa sebelum tidur? Baiklah, Ali, Fakih, Abil, dan Jenna silakan maju ke depan.
2: Perkenalkan nama saya Jenna.
3: Perkenalkan nama saya Fakih.
4: Perkenalkan nama saya Ali.
5: Perkenalkan nama saya Abil.

0: Masya Allah, hebat. Nah, setelah tidur yang cukup, kita bangun pada pagi hari. Apa yang kita baca ketika bangun tidur? Betul sekali. Siapa yang mau membacakan doa bangun tidur? Baiklah, Khubaib, Ubay, Uwais, dan Syifa, silakan maju ke depan.
1: Perkenalkan, nama saya Uwais.
2: Perkenalkan, nama saya Ubay.
3: Perkenalkan, nama saya Khubaib.
4: Perkenalkan, nama saya Syifa.

0: Masya Allah. Setelah bangun tidur, jangan lupa kita merapikan tempat tidur. Bantalnya disusun dengan rapi, selimutnya dilipat, dan tempat tidur kita rapikan. Karena anak hebat adalah anak yang rajin dan mandiri. Setelah merapikan tempat tidur, kita segera berwudu. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh. Anak-anak, siapa yang rajin sholat subuh? Masya Allah. Setelah selesai sholat, jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua. Siapa yang mau membacakan doa untuk kedua orang tua? Baiklah, Fatimah, Neisha, Kia, Usamah, Hanan, dan Soleha, silahkan maju ke depan.
1: Perkenalkan, nama saya Hanan.
2: Perkenalkan, nama saya Usamah.
3: Perkenalkan, nama saya Soleha.
4: Perkenalkan, nama saya Neisha.
5: Perkenalkan, nama saya Kia.
6: Perkenalkan, nama saya Kia.
7: Perkenalkan, nama saya Fatimah.

0: kecil.
1: Masya Allah. Semoga Allah selalu menjaga dan menyayangi ayah dan ibu kita ya. Amin. Nah, setelah itu anak-anak hebat bisa melanjutkan kegiatan pagi. Mandi dan berpakaian sendiri, sarapan, kemudian bersiap untuk belajar. Di rumah, jangan lupa juga membantu orang tua. Misalnya, merapikan mainan setelah bermain, meletakkan barang pada tempatnya, dan membantu pekerjaan sederhana yang bisa kita lakukan sendiri. Karena anak yang hebat bukan hanya anak yang pintar, tetapi juga anak yang rajin, mandiri, bertanggung jawab, dan suka membantu. Nah, teman-teman pendengar RRI, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa keluar rumah.

Doa naik kendaraan. Dan terakhir kita tutup dengan doa.

0: Terima kasih telah mendengarkan kami hari ini, teman-teman dari TK Islam Terpadu Ibnu Abbas. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita amalkan setiap hari. Jadilah anak yang solih dan solihah, rajin, mandiri, dan suka membantu orang tua. Jazakumullahu khairan. Beri salam.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ranai Pagi Ini.
1: Ranai Pagi Ini.
0: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, baru saja tadi kita ikuti acara Si Kecil Menyapa pagi ini bersama adik-adik dari TK Ibnul Abbas ya. Baik, selamat pagi, selamat beraktivitas bagi yang saat ini lagi beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas lancar pendengar ya. Cuaca cerah tapi masih diselimuti kabut asap. Nah, jadi untuk kegiatan aktivitas belajar mengajar di sekolah, barangkali saja kita masih menunggu edaran dari

Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna ya, apakah lanjut lagi Senin BDR-nya atau sudah kembali beraktivitas ya, biasanya melihat kondisi kualitas udara ya yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Kalau memang memungkinkan maka kembali melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah besok ya. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan akan mengisi ruang dengar Anda pagi ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah bersama kami.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Iya. Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id. Pendengar, sudah pukul 8.43 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk menemani Anda di pagi minggu ini, pendengar ya. Dan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam memperkirakan cuaca di wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara umum didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi hingga siang hari ini, hari Minggu ya pendengar ya. Dan dalam laporannya yang dikutip pada Minggu, BMKG menjelaskan keberadaan belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau memicu penumpukan massa udara yang sangat mendukung proses pertumbuhan awan-awan hujan di kawasan Kepri. Nah, jadi suhu udara di Kepulauan Riau untuk hari ini berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 23 km per jam ya. Nah, jadi pendengar, perakiran cuaca untuk hari ini barangkali saja sudah Anda dengarkan tadi pagi ya, pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi informasi yang kami akses dari antara Kepri untuk wilayah Natuna, pagi ini udara kabur, kemudian untuk siang udara kabur dan di berpotensi turun hujan, dan udara kabur ini juga berlangsung hingga dini hari besok pendengar ya. Jadi bagi yang akan beraktivitas di luar ruangan sebaiknya menggunakan masker ya agar kita bisa melindungi pernapasan kita, melindungi kesehatan kita ya. Jadi kalau kesehatan, kalau pernapasan bagus, otomatis kesehatan pun akan bagus. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, lagu-lagu hiburan masih akan menemani Anda pagi ini, dan tetaplah bersama kami.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Selamat beraktivitas hari ini. Mungkin ada yang ingin berwisata ya. Tapi bagi kita yang ingin jalan-jalan pendengar ya, barangkali saja perlu dipertimbangkan karena mengingat kondisi cuaca yang saat ini masih diselimuti kabut asap ya. Jadi kalau memang tidak terlalu penting, ada baiknya di rumah saja ya. Banyak aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah seperti mengepel, menyapu, mencuci piring dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan juga air lancar dengar ya, karena ada beberapa daerah yang mengeluhkan air, debit air yang sedikit ya. Jadi dengan kondisi demikian kita perlu berhemat untuk penggunaan air ya. Nah pendengar, cara menghemat air di rumah dapat dilakukan dengan mudah melalui kebiasaan sehari-hari seperti mematikan kran saat menggosok gigi dan saat dan juga memperbaiki kebocoran pipa. Nah, dicek dulu apakah ada pipa yang bocor di rumah kita ya. Kalaupun ada, perlu kita segera perbaiki. Tujuannya untuk menghemat penggunaan air ya. Mengingat sekarang debit air juga sudah semakin berkurang, ada beberapa wilayah di Natuna ini. Dan pendengar, air tentu berperan penting untuk kehidupan manusia. Dan maka dari itu kita perlu memahami cara menghemat air ini pendengar ya. Nah jadi agar bisa lebih mengerti pentingnya menghemat air ya, ada beberapa alasan yang bisa kita ketahui. Betapa pentingnya menghemat air, diantaranya memiliki cadangan air. Nah, lebih dari 70% permukaan bumi ditutup oleh air. Nah, jika melihat fakta ini, tentu rasanya ada banyak air di bumi ini ya. Tapi tahukah Anda jika semuanya itu tidak kemudian bisa dimanfaatkan untuk diolah menjadi air bersih? Ada beberapa kriteria sehingga air bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berhubungan dengan hal tersebut, kita jika kita menggunakan air bersih secara berlebihan, cadangan air akan semakin menipis. Nah, disinilah pentingnya memahami cara menghemat air. Mulai dari hal yang sederhana, hindari membuka keran air terlalu besar dan gunakan air sesuai dengan kecukupan penggunaan. Dari hal kecil ini saja kita bisa berkontribusi dalam mengkampanyekan cara menghemat air ya. Nah, jadi sangat penting menghemat air, diantaranya memiliki cadangan air ya. Jadi jangan sampai kekeringan kita ya. Selain itu, Dengan menghemat air tentu bisa menjaga keseimbangan jumlah air juga. Menjalankan berbagai cara menghemat air sama dengan kita ikut menyeimbangkan jumlah air. Artinya kebutuhan dan produksi air tetap seimbang dengan penggunaannya seiring berjalannya waktu. Nah, jadi cara menjaga keseimbangan jumlah air paling sederhana adalah dengan selalu memastikan penyimpanan air yang dimiliki di rumah tidak mengalami kebocoran. Karena jika bocor, air akan terbuang sia-sia. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda, dan tetaplah bersama kami.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berbicara tentang pentingnya menghemat air selain memiliki cadangan air dan juga menjaga keseimbangan jumlah air. Dengan menghemat air, pendengar, tentu kita juga bisa menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Nah, ekosistem air tidak hanya berguna untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk hidup lainnya, yakni hewan dan juga tumbuhan. Tapi jika sifat serakah manusia yang seringkali menggunakan air secara berlebihan, secara tidak langsung tentu akan mengganggu keberlangsungan hidup makhluk lain, ya. Dan perlu diingat, pendengar, kita hidup di bumi tidak hanya berdampingan dengan sesama manusia, tapi juga dengan seluruh jenis makhluk yang ada di bumi. Jadi lakukan cara-cara menghemat air agar tidak menjadi kontributor yang mengganggu ekosistem di bumi kita, ya. Nah, betapa pentingnya melakukan penghematan terhadap air untuk menjaga keseimbangan ekosistem, ya. Selain itu, dengan menghemat air tentu akan menghemat pengeluaran untuk kebutuhan air. Nah, melakukan segala cara menghemat air sebenarnya juga berdampak langsung pada diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah biaya pengeluaran. Kemudian kegiatan penghematan air ini tidak hanya menghemat sumber daya air, tetapi sekaligus dana yang kita keluarkan. Nah, pendengar, menghemat air penting untuk masa kini dan untuk masa mendatang. Jika kita abai melakukan cara-cara menghemat air yang tepat, maka risiko jangka pendeknya cadangan air akan cepat habis. Nah, jika cadangan air semakin menipis, maka di masa depan akan muncul masalah atau risiko yang bisa dialami makhluk di bumi. Jadi, dampak paling besarnya generasi masa depan tidak dapat menikmati air dengan baik. Jadi, pemakaian air yang berlebihan bisa mengurangi jumlah air bersih dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan tumbuhan yang ada di bumi. Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Australian.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Sudah pukul 9.34 menit waktu Indonesia Barat ya, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda yang tengah disibukkan dengan beragam aktivitas hari ini pendengar ya. Mudah-mudahan aktivitas lancar meskipun kondisi udara kurang memungkinkan bagi kita untuk melakukan aktivitas di luar ruangan ya. Baik pendengar, sebuah informasi bahwa tim SAR gabungan mengerahkan helikopter untuk mendukung operasi pencarian terhadap rombongan jurnalis yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, Pandeglang, Banten ya pendengar ya. Dan pendengar, helikopter beroperasi pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, masuk kami pukul 8:20 dan tiba pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat di Pantai Carita ya. Informasi yang kami akses dari Antara Kepri pendengar, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten pada Sabtu kemarin mengatakan dukungan udara menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan pencarian, terutama untuk menjangkau wilayah yang luas dan melakukan pemantauan dari perspektif yang berbeda ya. Seluruh unsur SAR gabungan terus bergerak sesuai rencana operasi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan personil. Nah, jadi pendengar, helikopter disiagakan untuk mendukung pelaksanaan operasi SAR, khususnya memperluas jangkauan pemantauan dari udara terhadap wilayah pencarian di sekitar Gunung Anak Krakatau dan perairan Selat Sunda. Nah, baik pendengar, semoga masalah kabut asap ya, masalah bencana alam lainnya seperti yang dialami saudara-saudara kita di luar sana cepat berlalu sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas dengan normal. Baik, lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda pendengar, dan tetaplah bersama kami.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
7: Curlikutu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda hari ini. Dan sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri dan selanjutnya di Ranai siang ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Dadah, Mama.
2: Dadah, sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah.

bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Jendela Negeri. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Ranai pagi ini, pendengar di Jendela Negeri ya. Ya, kita akan membahas ya seputar anak yang sering main gadget ini lebih mudah tantrum dan depresi. Jadi pendengar, anak yang terlalu sering bermain gadget ini beresiko lebih mudah mengalami tantrum dan depresi. Paparan layar berlebihan dapat mempengaruhi emosi anak dan meningkatkan masalah kesehatan mental. Di era digital saat ini, pendengar, penggunaan gadget itu telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak hanya orang dewasa ya, tetapi juga anak-anak yang saat ini sering kita lihat ya kecanduan gadget. Nah, di sisi lain, penggunaan gadget memberikan manfaat dalam hal pembelajaran dan hiburan. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Nah, tingginya angka penggunaan gadget tentu menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang pada kesehatan mental anak-anak. Jadi pendengar, alasan kenapa anak yang kerap main gadget itu cenderung mudah tantrum dan depresi. Kami akan sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama di Jendela Negeri.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.

0: Yang gak sabaran itu kita.
1: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Pendengar masih bersama di Jendela Negeri pagi ini, kita masih berbicara terkait dengan anak yang sering main gadget ya, itu lebih mudah tantrum dan depresi. Jadi alasannya karena ketergantungan pada gadget dan perubahan pola interaksi sosial. Nah, pendengar, penggunaan gadget berlebihan dapat mempengaruhi pola interaksi sosial pada anak. Gadget, terutama smartphone dan tablet, ini menyediakan akses cepat ya terhadap sumber hiburan dan juga banyak permainan melalui video, games, dan media sosial. Nah, ketergantungan ini dapat mengurangi kemampuan anak untuk mengendalikan emosi mereka ketika akses terhadap gadget dibatasi atau dihilangkan. Penelitian yang terbitkan dalam Journal of Child Physiology and Psychiatry ya, menunjukkan bahwa anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di depan layar ini cenderung memiliki keterampilan sosial yang lebih rendah. Kemudian, paparan konten yang tidak sesuai usia. Nah, untuk orang dewasa atau orang tua ya, ini perlu diperhatikan memberikan gadget pada anak, karena paparan terhadap konten yang tidak sesuai dengan usia menjadi faktor signifikan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan oleh Pediatric ya, ditemukan bahwa anak yang sering mengakses media sosial atau menonton video online tanpa pengawasan orang tua ini beresiko lebih tinggi untuk terpapar konten yang tidak sesuai usia. Ya, seperti kekerasan ya, kemudian bullying dan juga pelecehan verbal. Kemudian gangguan pola tidur. Nah, penggunaan gadget terutama di malam hari dapat mengganggu pola tidur anak. Cahaya biru yang dipancarkan oleh layar gadget dapat menghambat produksi melatonin ya, yaitu hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Penelitian yang dilakukan oleh GAMA Pediatric ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menggunakan gadget selama 1 jam atau lebih sebelum tidur memiliki kualitas tidur yang lebih buruk dan lebih sulit untuk tidur. Nah, kurangnya tidur yang berkualitas pada anak dapat menyebabkan kelelahan, mudah marah, dan peningkatan resiko tantrum dan gangguan mood lainnya. Baik, pendengar, masih ada lagi ya beberapa penyebab ya, alasan anak sering main gadget itu lebih mudah tantrum dan depresi.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tau.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Dadah Mama.
5: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

Jendela Negeri. Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai. Jadi pendengar, alasan kenapa anak sering main gadget itu lebih mudah tantrum dan depresi. Ya, jadi selain ketergantungan pada gadget dan perubahan pola interaksi sosial, kemudian paparan konten yang tidak sesuai usia, gangguan pola tidur, kurangnya aktivitas fisik, juga ini mempengaruhi gangguan pada perkembangan kognitif, ya. Penggunaan gadget yang berlebihan juga dapat mengganggu perkembangan kognitif anak. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh American Academy of Pediatrics ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menghabiskan lebih banyak waktu bermain gadget cenderung memiliki keterampilan kognitif yang lebih rendah, termasuk kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu stimulasi berlebihan. Gadget, ya pendengar, ini menawarkan stimulasi audio dan visual yang konstan dan cepat melalui berbagai aplikasi dan konten digital. Jadi anak-anak yang terus-menerus terpapar pada stimulasi ini dapat menjadi terbiasa dengan ritme cepat dan kesenangan instan yang bisa mempengaruhi kesabaran mereka dan situasi dunia nyata yang membutuhkan ketenangan dan pengendalian diri. Jadi ketika anak-anak tidak mendapatkan stimulasi yang sama di dunia nyata, mereka mungkin merasa bosan atau frustasi yang dapat memicu tantrum ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dan membuat mereka tidak nyaman. Kemudian kontrol emosi yang rendah. Menurut Journal of Development and Behavioral, ya, anak-anak yang sering menggunakan gadget mungkin kurang terampil dalam mengatur emosi mereka. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk belajar mengatasi stres dan frustasi melalui interaksi sosial yang sehat. Nah, pendengar, gadget itu seringkali digunakan sebagai alat untuk menenangkan anak-anak ketika mereka marah atau rewel, sehingga mereka tidak belajar cara mengelola emosi mereka sendiri, ya, tanpa bantuan gadget. Nah, rendahnya kemampuan kontrol emosi dapat meningkatkan risiko gejala depresi dan gangguan kecemasan. Nah, yang terakhir yaitu dampak sosial ekonomi dan peran orang tua. Jadi selain faktor-faktor yang disampaikan tadi, pendengar, ya, peran orang tua juga sangat penting dalam mengelola penggunaan gadget pada anak-anak. Penelitian yang diterbitkan dalam Frontiers, ya, is Physiology, ini menyoroti bahwa anak-anak dari keluarga dengan tingkat pendidikan orang tua yang lebih rendah itu cenderung lebih sering menggunakan gadget tanpa pengawasan yang memadai. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman orang tua, ya, mengenai dampak negatif penggunaan gadget atau keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka. Jadi bisa disimpulkan, pendengar, bahwa penggunaan gadget yang berlebihan pada anak-anak dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka, termasuk meningkatkan resiko tantrum dan depresi. Baik, pendengar, informasi ini dapat Anda akses kembali di laman klikdokter.com.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal tren positif di lanjutan Liga Premier Inggris. Elena Rybakina berhasil menjadi juara turnamen tenis US Open 2026. Marc Marquez keluar sebagai pemenang sprint race MotoGP San Marino 2026. PSSI ajak masyarakat dukung timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 13 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tendangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Bek Sunderland, Reinildo, menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal, Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland Regis Lebris mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belloumi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi disinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu o jogo como um partido de 45 minutos, partido acabado. Não tem mais história. A história pois seria il 3-1, il 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser um pouco assim. La motivação era empezar fuerte e acabar rápido com o partido. E isto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Aryna Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Games and match for Rybakina.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Aryna Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya. Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya. Secara keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Aryna Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia, dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik. Gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta, Sintayong, mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isan Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
2: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tejman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum TP Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tejman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen, usai pertandingan menilai, kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
3: Kemenangan yang luar biasa buat kami, kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus, jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan, tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan, kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa, tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
2: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
1: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan. Ya. Nah, sayang, gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan Arema. Dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
2: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi Ze Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Andovantrian.
4: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Ze Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Ze Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
5: Mereka punya tim bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
4: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
6: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura. Tapi sekali lagi, Madura lebih beruntung dari PSS Sleman.
4: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras

0: 26/6/2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PS Makassar dari Jack Halisik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
1: We will do everything to keep the points in Parepare.
2: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian, tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
0: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
3: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
0: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
4: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Metro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda, salam sehat, selamat berakhir pekan di hari ini ya pendengar. Mudah-mudahan apa yang direncanakan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan. Baik, lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hompimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini pada pukul 11 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Penulung Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Pendengar Anda masih bersama kami, Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat siang ini ya, yang lagi makan siang mungkin selamat menikmatinya. Untuk yang lagi istirahat atau santai sambil menikmati waktu akhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terdekat, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Lagu-lagu hiburan pendengar dan informasi akan kami hadirkan menemani Anda siang ini.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

Iya, pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya yang lagi makan siang bersama keluarga. Karena momen akhir pekan ya, mungkin sedang menikmati makanan favoritnya ya, karena memang menikmati waktu bersama keluarga di akhir pekan itu sangat penting sekali ya pendengar, agar bisa memberikan energi baru untuk terus beraktivitas ya. Dan juga mungkin selama ini sudah lelah beraktivitas di luar rumah, akhir pekan adalah momen yang paling pas ya untuk kita menikmati kebersamaan bersama keluarga, berbagi cerita, melakukan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Baik, menemani akhir pekan Anda siang ini pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu hiburan. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kg.

Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

0: bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dah dan sekarang menjadi dadah.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat untuk siang ini ya, pendengar. Mudah-mudahan semua aktivitasnya berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Baik, satu informasi untuk Anda, pendengar. Siang ini kami akses dari rri.co.id. Kementerian Sosial menyatakan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN bagian dari penyempurnaan penentuan desil. Jadi pemutakhiran diperlukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat berubah dan terdapat ketidaksesuaian data di lapangan. Tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andi Kurniawan mengatakan data harus terus diperbarui mengikuti perubahan kondisi masyarakat. Pemerintah juga merespon berbagai temuan dan masukan sebagai bagian dari proses pemutakhiran. Menurut Andi, pemanfaatan DTSN memberikan basis data lebih luas untuk melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemutakhiran tersebut juga berdampak pada perubahan daftar penerima bantuan sosial. Jadi penentuan desil digunakan pemerintah untuk menentukan prioritas penerima program perlindungan sosial. Karena kondisi masyarakat berubah, pemeringkatan kesejahteraan juga perlu diperbarui secara berkala. Baik, pendengar, informasi lain dapat Anda simak nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, berupa berita sepekan akan disiarkan dari Pro 1 RRI Ranai.
3: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sepekan.
0: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Warta Berita Sepekan edisi hari ini Minggu 13 September 2026 disampaikan oleh Marjani.
1: Berita sepekan hari ini diawali dengan berita kualitas udara memburuk. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna berlakukan BDR di 8 kecamatan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna menerapkan kebijakan belajar dari rumah BDR bagi seluruh pendidikan sejumlah wilayah menyusul kondisi kabut asap yang berdampak terhadap kualitas udara. Sekretaris Dinas Pendidikan Kebudayaan Natuna, Nasria, mengatakan edaran terbaru BDR diterbitkan setelah pihaknya melakukan koordinasi dengan sejumlah camat serta Dinas Kesehatan dan Puskesmas Buburan Timur terkait perkembangan kabut asap. Nasria menyebut kebijakan BDR diberlakukan di Buburan Timur, Buburan Timur Laut, Buburan Tengah, Buburan Selatan, Buburan Utara, dan Buburan Batubi. Kebijakan tersebut juga menyusul penerapan BDR di wilayah Serasan, Pulau Panjang, Subi, dan Serasan Timur.
3: Sampai edaran ini kita keluarkan tadi, memang kondisinya hampir seluruh Kabupaten Natuna terkena dampak asap kiriman dari kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Cuman beberapa daerah lain kita masih menyusul, menunggu laporan berikutnya untuk Kecamatan Pulau Seruan, Buhuran Barat, Pulau Tiga Barat, termasuk Pulau Laut dan Midai, Suamidai. Itu kita menunggu laporan berikutnya, kalau memang memungkinkan dalam waktu dekat kita akan juga keluarkan edaran yang sama seperti itu, Bu.
2: Dia menyampaikan hampir seluruh wilayah Kabupaten Natuna turut terdampak asap, namun untuk Kecamatan Buhuran Barat, Pulau Tiga, Pulau Tiga Barat, Pulau Laut, Midai, dan Suamidai, Distrik Natuna masih menunggu laporan perkembangan kualitas udara sebelum mengeluarkan kebijakan. Mekanisme pelaksanaan BDR, Distrik Natuna menyerahkannya kepada masing-masing kepala satuan pendidikan bersama para guru. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pemberian tugas maupun metode lain yang dapat dipahami dan diikuti siswa dari rumah. Dia menyampaikan penerapan BDR untuk wilayah Bunguran dan sekitarnya berlangsung mulai Senin 7 September hingga Rabu 9 September 2026. Setelah itu, kondisi akan kembali dievaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Natuna Armidi mengungkapkan hasil pemantauan kualitas udara melalui sistem pemantauan yang dilakukan di sejumlah wilayah Pulau Bunguran menunjukkan kondisi yang tidak sehat.
4: Ya, karena angin juga hampir tidak bergerak nih kalau kita lihat. Tambah juga ada hotspot-hotspot baru, ada di Seminte laporan terakhir ada hotspot baru di kita.
2: Menurut Harmidi, kondisi kabut asap dipengaruhi pergerakan asap dari arah Kalimantan serta adanya beberapa hotspot di Natuna sendiri. Diranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap.
5: Pemerintah di sejumlah wilayah Kabupaten Natuna membagikan masker kepada masyarakat sebagai langkah antisipasi dampak kualitas udara yang tidak sehat akibat kabut asap. Pembagian masker dilakukan di sejumlah wilayah terdampak, terutama untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia dari risiko gangguan pernafasan atau ISPA. Masyarakat juga diimbau membatasi aktivitas di luar rumah apabila tidak memiliki keperluan penting. Camat Subi Sarifuddin menjelaskan langkah pembagian masker serta imbauan kepada masyarakat di wilayahnya dalam menghadapi kondisi kualitas udara yang belum membaik.
6: Sudah 22.000 lebih dibagi karena jarak pandang itu kan yang makin parah sih hari apa kemarin tuh. Jadi jarak pandang itu sekitar 300-an meter lah gitu kan, sudah kabut kali kan. Ya aktivitasnya seperti biasa, maklum lah kan kalau tidak ini, kalau tidak beraktivitas susah juga orang untuk mau cari makan kan, nelayan mau ke laut kan tetap.
5: Sementara itu, kondisi serupa juga menjadi perhatian pihak sekolah di Kecamatan Serasan Timur. Sekolah terus mengingatkan peserta didik untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai perlindungan dari paparan asap. Kepala SMAN 1 Serasan Timur Supardi menyampaikan upaya pihak sekolah dalam melindungi peserta didik selama kondisi kualitas udara masih tidak sehat.
7: Ada Pak, sudah dibagi ke sekolah-sekolah, itu ke masyarakat dari pihak Puskesmas lah Pak, Serasan dan Serasan Timur. Untuk kami tingkat SMA ini Pak, karena memang ya keadaan seperti itu, kami BDR-nya bertahap Pak. Untuk sementara kami pakai Senin Selasa dulu kan, lihat perkembangan selanjutnya dan instruksi dari atasan.
5: Kebijakan belajar dari rumah atau BDR yang diberlakukan pemerintah daerah di wilayah terdampak diharapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Guru diminta tetap memperhatikan proses pembelajaran, sementara orang tua turut memantau dan mendampingi kegiatan belajar anak selama BDR berlangsung. Pemerintah juga mengimbau masyarakat selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Warga diminta membatasi keluar rumah jika tidak memiliki aktivitas penting, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengimbau warga stop karhutla dengan tidak melakukan pembakaran sembarangan.
8: Dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama di saat musim kemarau, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur mengeluarkan himbauan stop karhutla. Camat Bunguran Timur Suparman kepada RRI mengatakan, dalam himbauan tersebut ada 5 poin yang disampaikan, yakni untuk penggunaan air secara efektif, membuat penampungan air, merawat pohon di lingkungan sekitar, hindari membakar sampah, membuka lahan dengan membakar, terutama di area gambut, karena dikhawatirkan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, himbauan tersebut juga guna meminimalisir kabut asap yang menyelimuti langit Natuna, terutama di wilayah Kecamatan Bunguran Timur yang terjadi saat ini, disebabkan oleh kabut asap karhutla yang terjadi di daerah dan kiriman dari luar daerah.
9: Kita berharap dengan cuaca yang sangat ekstrim ini, tentu kita jaga stok karhutla, ya, himbauan kita jangan melakukan pemakaran, karena akan mengganggu tentunya lingkungan kita. Mohon dalam kondisi panas ini tidak membakar lahan ataupun kebun begitu, karena akan menambah polusi udara kita. Mari bersama kita cegah karhutla, rawat lingkungan, lindungi generasi kita mendatang. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
8: Hal senada juga disampaikan Kepala Puskesmas Ranai Nazri, mengantisipasi kabut asap yang melanda Natuna pada umumnya dan Kecamatan Bunguran Timur khususnya, dihimbau kepada warga untuk dapat menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah.
10: Artinya kewaspadaannya pada masyarakat yang mengalami penyakit-penyakit rentan seperti asma, sia dan sebagainya, itu yang perlu diperhatikan. Dan kabut kondisi hari ini memakai masker, kalau kondisi panas harus banyak minum, ya. Dan sebaiknya kalau tidak ada aktivitas yang lebih besar, yang penting sebaik di rumah.
8: Selain mengeluarkan himbauan stop karhutla, dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat, terutama di saat kabut asap yang melanda saat ini, pemerintah Kecamatan Bunguran Timur dan pihak Puskesmas Ranai belum lama ini juga melakukan pembagian masker gratis kepada warga di kota Ranai dan sekitarnya. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
1: Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna, mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, Kabupaten Natuna saat ini mulai mengganggu jarak pandang nelayan saat beraktivitas di laut. Kondisi kabut asap bahkan terlihat cukup tebal, terutama pada sore hari. Nelayan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Muhtar Mizi kepada RRI Senin pagi mengatakan, kabut asap cukup mengganggu pandangan saat dirinya berada di laut. Jarak pandang nelayan saat ini diperkirakan hanya berkisar antara 500 meter hingga 1 kilometer. Menurut Muhtar Mizi, kondisi tersebut membuat daratan tidak terlihat dengan jelas ketika nelayan berada di tengah laut. Meski demikian, aktivitas melaut masih dapat dilakukan dengan tetap meningkatkan kewaspadaan.
11: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak sekilo lah dari penambah deh, sore-sore. Kalau pagi sih, lumayan lah, sama sikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh, nama lom. Kalau pakai GPS, pakai. pakai aplikasi.
1: Hal serupa juga dirasakan nelayan Desa Batu Gajah, Kecamatan Bunguran Timur, Iskandar Zulkarnain Lubis. Ia mengatakan kabut asap memang menyelimuti wilayah Bunguran Besar, namun aktivitas nelayan di laut sejauh ini belum terganggu secara signifikan. Zulkarnain menjelaskan, nelayan masih dapat beraktivitas karena menggunakan sejumlah peralatan navigasi, salah satu GPS. Peralatan tersebut membantu nelayan menentukan posisi dan arah saat jarak pandang di laut berkurang akibat kabut asap. Kabut asap kiriman mulai terlihat menyelimuti wilayah Bunguran Besar sejak Minggu sore. Kondisi tersebut ditandai dengan Gunung Ranai yang tidak terlihat karena tertutup kabut asap secara total.
12: Oh iya, mengganggu, Bang. Memang mengganggu. Tapi nggak apa-apa, kita kan punya GPS. Jarak pandang sih ya, kalau untuk terjadi keburukan sih, rasa saya nggak mungkin. Karena pun jarak pandang pun agak lumayan gitu.
1: Sementara itu, dampak kabut asap juga dirasakan di sektor pendidikan di wilayah Bunguran Besar. Pembelajaran bagi siswa PAUD, SD dan SMP di 6 kecamatan diberlakukan dari rumah atau BDR mulai tanggal 7 hingga 9 September 2026. Pemberlakuan BDR dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan peserta didik. Kondisi kabut asap dan jarak pandang yang menurun diharapkan menjadi perhatian masyarakat, khususnya nelayan. Demikian Marjani melaporkan. Sebanyak 1,000 pohon kemiri ditanam oleh Kodim 0318 Natuna dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026. Kegiatan yang melibatkan masyarakat tersebut dilaksanakan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi, Natuna belum lama ini. Kodim 0318 Natuna menggelar kegiatan penanaman pohon kemiri dalam rangka memperingati HUT ke-81 TNI tahun 2026. Kegiatan dipusatkan di Desa Sedarat Baru, Kecamatan Bunguran Batubi dengan melibatkan masyarakat setempat. Penanaman pohon kemiri tersebut menjadi bagian dari kegiatan teritorial TNI sekaligus upaya mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas penghijauan dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Natuna. Dan Dim 0318 Natuna Kolonel Infanteri Ruruh Sejati Rabu pagi mengatakan Desa Sedarat Baru dipilih sebagai lokasi penanaman kemiri karena terdapat lahan tidur yang perlu dioptimalkan. Selain itu, penghijauan juga dilakukan pada lahan yang terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
13: Banyak lahan tidur dan isinya ilalang sama pakis. Nah, ini juga lahan yang sudah terbakar ini di awal tahun, sekitar bulan Januari ini, Pak, lahan ini yang kita tanam. Ini sendiri lahan masyarakat, kita tanami tujuannya supaya bisa menghasilkan ke depan dan lahan-lahan ini terawat. Begitu terawat, pasti tentu api tidak akan masuk ke dalam karena masyarakat juga pasti menjaga.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Natuna Jermin mengapresiasi inisiatif Kodim 0318 Natuna dalam melaksanakan kegiatan penghijauan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia menilai penanaman pohon kemiri ini langkah positif yang perlu mendapat dukungan pemerintah dan masyarakat. Terlebih lagi, lahan yang dimanfaatkan tidak hanya berfungsi untuk penghijauan, tetapi ke depan juga dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
14: Pemeliharaan yang sudah tidak cerewet lah bahasa kita. Karena ya ini tahan dengan cuaca panas juga, ya tapi doa kita mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa hujan. Ya, sudah itu juga dalam waktu yang singkat, kalau memang ini terpelihara, yaitu 4 tahun bisa berbuah. Dan saya berharap kepada masyarakat juga mengimbau, jangan khawatir bahwa ini akan dibuang kemana. Ini sudah pasti ada pembelinya, sudah dipikirkan oleh Pak Dandim. Ini pemasaran yang tidak susah. Banyak dan ini cukup tahan lama.
1: Dalam kegiatan tersebut, Kodim 0318 Natuna menyiapkan sedikitnya 3.000 bibit pohon kemiri yang telah berusia sekitar 6 bulan. Ribuan bibit tersebut direncanakan ditanam di lahan seluas kurang lebih 30 hektar. Selain tanaman kemiri, lahan tersebut juga akan dimanfaatkan untuk penanaman jagung. Menurut Dandim, pemanfaatan lahan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga lingkungan, mencegah karhutla, serta memperkuat ketahanan pangan masyarakat. Selain kegiatan penghijauan, Kodim 0318 Natuna juga menggelar bakti sosial bagi masyarakat Desa Sedarat Baru. pada kegiatan bakti sosial tersebut, sebanyak 1.200 paket minyak goreng disiapkan untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 TNI, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menjaga lingkungan, mengoptimalkan lahan tidur, mencegah karhutlah, dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat di Kecamatan Bunguran Batubi. Demikian Marjani melaporkan. Pemerintah Kabupaten Natuna mantangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati, mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
15: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
2: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna, Yuli, menyebutkan berdasarkan hasil audit internal terhadap perangkat daerah terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari sekitar 32,55% menjadi 59,66%.
16: Hasil audit internal pada OPD itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yang pada tahun dulu itu sebesar 32,56%, sekarang itu sekitar 59,66%. Jadi itu mengalami kenaikan karena hasil.
2: Ia menjelaskan pencapaian tersebut tetap membutuhkan kerja keras dan komitmen bersama karena pengelolaan kearsipan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, tetapi juga seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian Yuspianti melaporkan.
1: Keluhan warga mulai muncul akibat kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Natuna. Selain mengganggu jarak pandang pengendara di malam hari, kondisi serupa juga dirasakan nelayan saat beraktivitas di laut. Kabut asap kiriman yang menyelimuti wilayah Pulau Bunguran Besar Kabupaten Natuna saat ini tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, kondisi tersebut juga mulai mengganggu arus lalu lintas terutama pada malam hari akibat jarak pandang yang terbatas. Warga Ranai Juleha Rabu siang kepada RRI mengatakan kabut asap cukup mengganggu aktivitas masyarakat saat berkendara di jalan raya. Kondisi itu membuat pengendara harus lebih berhati-hati khususnya ketika melintas pada malam hari. Menurut Juleha, jarak pandang yang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara tidak dapat melihat kondisi jalan dengan leluasa.
17: Sangat-sangat menyiksa diri. Karena apa? Di saat asap seperti ini membahayakan. Kadang mau kemana-mana jalan jauh itu khawatir atau was-was lah jalannya karena ditutupi oleh kabut asap. Apalagi malam, kalau malam itu perjalanan jauh sangat-sangat berbahaya sekali. Dan juga mempengaruhi pernapasan kita saat berjalan di seputaran ranai.
1: Gangguan jarak pandang akibat kabut asap juga dirasakan oleh nelayan yang beraktivitas di perairan Natuna. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena jarak pandang merupakan salah satu faktor penting dalam keselamatan saat melaut. Nelayan Desa Pengadah, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Muhtar Mizi mengatakan kabut asap cukup mengganggu jarak pandang ketika berada di laut. Menurutnya, kondisi tersebut membuat nelayan kesulitan melihat daratan maupun objek lain di sekitar perairan.
11: Mengganggu sih, Bang. Sekitar jarak sekilo lah deh penambah deh, sore-sore. Kalau pagi deh, lumayan lah, nambah sedikit. Cuma kalau ke Tanjung Deto, memang deh, nambah lom. Kalau pakai GPS, pakai. Pakai.
1: Masyarakat nelayan maupun pengguna jalan juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Natuna. Pengendara dan nelayan sama-sama diminta mengutamakan keselamatan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan akibat terbatasnya jarak pandang. Dari Ranai Natuna, Marjani melaporkan. Kebakaran lahan di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, belum lama ini diduga bukan akibat aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Kebakaran lahan yang terjadi di Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Natuna, kemarin siang diduga bukan disebabkan aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Kepala Desa Harapan Jaya, Perdan, kepada RRI Sabtu pagi mengatakan tidak ada warga di desanya yang membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Menurut Perdan, dugaan tersebut diperkuat berdasarkan peninjauan langsung ke lokasi setelah kebakaran terjadi. Ia menjelaskan api pertama kali terlihat dari area pinggir jalan, kemudian merambat ke rerumputan dan lahan kering di sekitarnya yang mudah terbakar akibat kondisi cuaca panas. Kondisi tersebut menimbulkan dugaan bahwa kebakaran bukan berasal dari aktivitas pembukaan lahan perkebunan. Pardan bahkan menduga terdapat pihak yang sengaja melakukan pembakaran sehingga api kemudian meluas dan membakar lahan di sekitarnya. Ia mengatakan pemerintah Desa Harapan Jaya sebelumnya telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemasangan banner berisi himbauan dan larangan melakukan pembakaran lahan. Namun ironisnya, menurut Pardan, titik awal kebakaran justru berada tidak jauh dari banner himbauan larangan membakar lahan tersebut. Hal ini, kata Pardan, semakin menimbulkan pertanyaan mengenai penyebab kebakaran dan pihak yang memicu munculnya api.
18: Fakta di lapangan saya bisa memastikan bukan ada semacam pembuka lahan para petani, itu nggak ada. Itu murni dari kebakaran, yang jelas orang iseng lah. Karena nggak bisa nangkap pelakunya sih, jadi orang iseng itu. Karena terjadinya kebakaran itu kan selalu di pinggir jalan. Sedangkan aktivitas para petani kan jauh di dalam. Dari situ aja udah nampak. Nah, yang lebih menyakitkan lagi, Pak, di situ tempat kita pasang banner Baleo himbauan, di situlah yang dibakar.
1: Sementara itu, kebakaran lahan di Desa Harapan Jaya tersebut menghanguskan sedikitnya 5 hektar lahan. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan dan memadamkan api setelah melakukan proses pemadaman selama 2 jam 48 menit. Dalam proses pemadaman, petugas menghadapi kendala karena titik api berada cukup jauh di bagian tengah lahan sehingga akses menuju lokasi cukup sulit. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan Data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Natuna, Nur Hakim, mengatakan kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 5 hektar lahan. Selain personel damkar, proses pemadaman juga melibatkan masyarakat, personel Polri, Babinsa, Babin Kantipmas, serta Camat Bunguran Tengah bersama staf kecamatan. Dengan kondisi cuaca yang masih cenderung panas, masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Semua pihak diharapkan ikut berperan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama dengan tidak membakar lahan maupun sampah di area yang rawan terjadi kebakaran. Demikian Marjani melaporkan. Berita sepekan terakhir, antisipasi kabut asap, IBI Natuna bersama Patelki Natuna membagikan masker gratis kepada warga Ranai dan sekitarnya.
19: Dalam upaya mengantisipasi penyakit yang disebabkan oleh kabut asap yang melanda wilayah Natuna sepekan terakhir, Ikatan Bidan Indonesia IBI Kabupaten Natuna bersama Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, Patelki, melakukan pembagian masker kepada warga Kota Ranai dan sekitarnya. Di sela kegiatan pembagian masker yang dilaksanakan jumat sore kemarin di kawasan Pandepiwang Kota Ranai, Ketua IBI Natuna, Firdian Francisca, saat dikonfirmasi RRI mengatakan, mengingat kondisi asap yang terjadi sepekan terakhir di Natuna pada umumnya, dan khususnya di wilayah Kota Ranai dan sekitarnya, IBI bersama Patelki Natuna melakukan aksi peduli kesehatan kepada masyarakat dengan melakukan pembagian masker gratis.
20: Kegiatan hari ini kita bekerja sama dengan Paterki untuk membagikan masker kepada masyarakat ranai dalam rangka kami kegiatan peduli kesehatan sama mereka masyarakat ranai. Jadi karena ranai ini terdampak dengan asap-asap yang datang dari termasuk dari kita sendiri dari Batubi yang kebakaran kemarin terus dari Kalimantan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk menggunakan masker di luar rumah.
19: Hal senada juga disampaikan Ketua Paterki Natuna Wan Nur Anisa pada kegiatan aksi sosial peduli kesehatan yang dilaksanakan. Sebanyak 750 lembar masker dibagikan kepada masyarakat.
21: IBI bekerja sama dengan Paterki, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia, mengadakan aksi sosial peduli kesehatan yaitu pembagian masker. Nah, pembagian masker ini dilakukan karena melihat keadaan sekarang ya Bang yang masih ada asap dengan belajar dari rumah segala macam. Jadi kami memutuskan untuk membagikan masker kepada warga-warga yang membutuhkan atau yang bekerja di luar lapangan. Hari ini pembagian masker kami ada kurang lebih 15 kotak ya Pak, alhamdulillah habis semua. 750 lembar masker dibagikan kepada warga sekitar Tanai Kecamatan Mukulan Timur.
19: Mengingat kondisi kabut asap yang semakin pekat selama beberapa pekan terakhir, kepada masyarakat dihimbau untuk dapat mengurangi aktivitas di luar rumah, selain kegiatan penting, menjaga kesehatan, dan memperbanyak meminum air putih, serta menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Namun jika ada kendala dan keluhan penyakit pernapasan atau inspeksi saluran pernapasan akut ISPA dan asma, bisa langsung ke fasilitas kesehatan setempat. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.

0: Pendengar, demikian warta berita sepekan untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Sekian warta berita daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat siang untuk Anda. Salam sehat di siang ini ya. Selamat beraktivitas.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru

0: Face platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Kita Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, selamat siang pendengar yang ingin bergabung siang ini, silakan ya di 0811 7033669. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, karita tak karena dia atau karena dia ini.
1: Mas Herman sehat ya?
2: Ini bukan karena dia, ini Pak Zainuddin, ini adalah karena dia nih. Karena dia?
1: Iya.
2: Ada minta lagu lo lah.
1: Lagu apa nih?
2: Panas membara.
1: Panas membara, sesuai dengan ya, kondisi cuaca ya.
2: Ya.
1: Baik. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Salam dia ada Daud di Airaya, ada Mbak Rusna, ada Mbak Nani, ada Yulinda, ada Zainuddin, ada Nuri, Tom Mario, Dak Sakti, Tok Rupiah juga di Penagi, Tok Ramli sama Mbak Hasim di Kelari. Mm-hmm. Tarmizi juga tadi malam ada kirim lagu dia.
1: Oh iya, oke. Okay.
2: Ya, Tok Mariona juga. Ada juga Kak Berlian.
1: Mm-hmm.
2: Semua lah Kak Nadia dari awal sampai akhir.
1: Iya.
2: Nadia Kak semua partnernya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada Bang Zuhirman dari Padangkura tadi sudah bergabung ya. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Pak Zai?
3: Alhamdulillah baik, sehat Nadia yang cantik. Mm-hmm. Itu apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
3: Iyalah, sama lah kita.
1: Mm-hmm. Pak Zai mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu apanya tuh dah di sebelah, ibu dah di sebelah tuh minta lagu apa waktu hari. Pagi Sabtu tuh saya ngantar buah rambutan sama ikan kasih mertua saya di sebelah tuh lagu apa ya? Oh, dinding kaca di belakang ada ya?
1: Dinding kaca, oke. Coba kita carikan dulu ya.
3: Ada kan?
1: Salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam sama dah di sebelah tuh ibu dah. Dahlia. Coba senyum Dahlia, senyum dah, senyum sama suaminya nama Kirman, Kir ya, yang ganteng itu senyum Kir, itu orang itu memang tidur pun senyum.
1: Oke.
3: Okay. Nah, sama mertua saya di sebelah tuh, yang awet muda itu, yang cantik itu.
1: Oke. Okay.
3: Dah makan ikan ya, dah saya antar sama rambutan tuh. Ada tuh sama Bang Suhirman tadi yang ganteng itu. Senyum Bang Suhirman, senyum. Mama Nani Sungai Ulu yang cantik itu, senyum Mama Nani. Ada tuh sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu, senyum Purnama Sari, senyum, senyum beneran. Sama Bang Andi di Batam tuh, senyum Bang Dias, senyum. Senyum benaran. Datu sama Kak Berlian, jangan lupa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Datu yang dengar juga semuanya lah, takut sama gabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dadah.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk Pak Zai ya, yang sudah bergabung, yang ganteng itu. Baik, kita sapa kembali Pro Dangdut. Iya, apa kabar nih? Kabar kabur atau gimana?
4: Kabut lagi nih.
1: Jadinya pandangannya kabur ya, karena kabut ya. Baik, Kak Darsati mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu Bulan aja, lagu Roma Irama.
1: Oke, salam-salamnya.
4: Salamnya untuk Pak Zainuddin tadi, sama Bang Suherman, sama Mario, sama Manahji, Lohit, untuk Nadia, sama operatornya.
1: Oke.
4: Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Kak Darsati sudah bergabung ya. Baik pendengar, kami akan hadirkan dulu ya, ada lagu yang direquest oleh pendengar yang sudah bergabung. Ini ada lagu dari Rana Rani ya, Hati Panas Membara.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, untuk yang mau request lagu Dangdut atau kirim-kirim salam ya, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar nih?
1: Baik-baik sayang, sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Berlian, lagu apa siang nih?
1: Iya saya.
0: Lagu apa?
1: Lagunya Surat Merah aja lah.
0: Surat Merah. Kenapa surat tu merah? Berdarah ke apa? Kenapa surat tu merah?
1: Lagu jo.
0: Oh, lagu jo. Keluar bahasa Midai binar ini ya.
1: Salam-salam ya Kak ya.
0: Untuk siapa?
1: Kak Rodia.
0: Nadia.
1: Buat Kak Nadia, selamat siang, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
1: Operatornya?
0: Ada Bung Elpis.
1: Buat Bung Elpis juga, sehat selalu. Buat yang ganteng itu. Buat Bang Mario. Buat siapa lagi ya? Buat Bang Pitung. Buat Wanusu. Buat Pak Nani, Mbak Ngaji, Long E, buat Pak Jubaida, yang di Penagi itu sapu nama lupa. Buat Mama Eka, buat Kak Sarinah Cintu, buat Bang Jais, buat penerbang pertama sampai terakhir. Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Kita sapa kembali Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Ini dengan saya, Mbak. Ini jauh, jauh sekali. Tapi nggak jauh sekali juga, jauh sedikit lah. Di Aceh saya ini, Mbak.
0: Oh, yang di Aceh.
2: Ya, betul.
0: Baik, apa kabar nih?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat. Semoga kita juga dalam lindungan Allah SWT kan sehat semua kan.
0: Iya, amin, amin, amin, amin. Baik, mau dengar lagu apa nih?
2: Oh, saya mau coba lagu ini. Lagu apa namanya? Dari Roma Irama.
0: Roma Irama tadi baru saja nyanyi.
2: Oh, sudah ya?
0: Iya, sudah.
2: Oh iya, sorry. Saya pun lupa saya. Tapi kok enggak gini ya, salam-salam dulu ya, biar saya ingat lagunya nanti.
0: Boleh. Untuk siapa nih salam-salamnya?
2: Mbak Nadia kan, salam kenal buat Mbak Nadia.
0: Iya, salam kenal juga.
2: Operatornya Bang Elki, selamat siang Bang.
0: Kemudian
2: juga Mbak Rodia, juga Mbak Rita, juga buat Kak Berlian yang baru masuk ya, salam kenal buat kakak. Juga buat Bu Parida, buat Jubaida juga, buat Long Is juga, buat Bang Jai juga, buat Pak Alimin juga, kemudian Pak Usu Busri, Bu Wanusu juga, buat Bu Natalia, kemudian buat seluruhannya dari di kopi aja yang sudah masuk maupun yang belum ya.
0: Oke.
2: Itu semua dapat dari salam dari saya begitu.
0: Iya.
2: Ya, saya coba lagu ini, lagu apa namanya? Kalau lagu ini apa judulnya? Coba Mbak. Dari musim duren sampai musim rambut.
0: Oke.
2: Barang yang kemarin apa judulnya itu?
0: Oke, nanti kita putarkan ya.
2: Ya, dari musim duren sampai musim rambut katanya ya.
0: Iya.
2: Oke. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Salam sehat.
0: Baik. Waalaikumsalam. Iya, ada pendengar kita dari Aceh sudah bergabung tadi ya. Baik. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, ada kita Mbak Nadia.
0: Baik, apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Nadia.
0: Baik, Mbak Ar mau dengar lagu apa nih?
3: Kalau lagunya minta lagu terpesona aja Mbak Nadia.
0: Oke.
3: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan yang bergabung semuanya lah di RRI Ranai, mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Nadia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Iya, baik.
3: Harapan kita mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Yo,
3: terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Arya sudah bergabung. Pendengar, kami akan hadirkan ya, ada lagu darinya Nur Halimah, Surat Merah, yang tadi request oleh Kak Berlian dari Tanjung Pinang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Masih bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Sama Pak Idris di Teledu.
0: Pak Idris di Teledu, baik. Pak Idris mau dengar lagu apa?
1: Mansur dah naik belum?
0: Mansur belum.
1: Lagu Mansur aja lah, penantian.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya buat Mario di Batu Hitam, buat Pak Kasim di Kelari, buat Wanusu di Sambas, buat keluarga Teledu semuanya. Dah itu aja, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Idris ya di Teledu sudah bergabung. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Kami yang kembali.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Dengan Mak Ngaje.
0: Mak Ngaje, baik. Mak Ngaje mau dengar lagu apa nih?
2: Mau minta lagu Ikan Dalam Kolam aja.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa Mak Nga?
2: Kirim salam buat Wan Husu di Sambas. Kirim salam sama Mbak Belian. Kirim salam sama Kak Timah di Uban. Kirim salam sama Mak Hekal di Rantas. Kirim salam semua keluarga di Puak semuanya. Kirim salam semua orang, sama saudara keluarga di Air Tawain semuanya. Buat Mbak Sinar juga. Buat semua yang bergabung dari awal sampai akhir.
0: Oke.
2: Buat keluarga di Air Raya, keluarga di Ceruk, keluarga di Air Lakon. Dah, assalamualaikum. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ada Mak Ngaji dari Air Tawa ya, sudah bergabung. Baik, di 0811 7033669 pendengar ya, untuk Anda yang mau request lagu dangdut atau mau kirim-kirim salam nih siang ini ya, yang lagi menikmati akhir pekannya bersama keluarga, kami ucapkan selamat berakhir pekan saja ya. Mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan dan selalu bahagia. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Ah, apa cerita kamu, sehat?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Nak dengar lagu apa nih?
3: Lagi Z lah, Nailam.
0: Belum.
3: Enggak, lagu Lagi Z. Lagu 19 September. November.
0: Ah, tua-tua sikit.
3: Iya,
0: 19
3: November.
0: Iya, yeah. Salam-salam untuk siapa Kak Mus?
3: Salam semua yang bergabung lah. Dari awal sampai akhir. Salam
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus ya, baru saja bergabung. Baik pendengar, ada lagu penantian dari Mansur S untuk Anda.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, silakan mau request lagu dangdut atau kirim-kirim salam di siang ini. Kami masih nantikan Anda di acara Pro Dangdut di 0811703366. Baik, pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini maksudnya waktu sholat fardu asar pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi masih kami tunggu dua penelpon lagi nih. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar nih?
2: Kabarnya alhamdulillah lagi baik, cuaca lagi panas
1: tuh. Biasanya ada pantun nih.
2: Ya tapi hati mah gak panas tuh kan.
1: Oh iya, jangan dong.
2: Tetap
1: baik.
2: Jadi ingin.
1: Iya. Mau dengar lagu apa nih?
2: Apalagi tadi dengan lagu Ikan Dalam Kolam.
1: Merasa tapi kecebur ya, dingin soalnya ya, dalam kolam ya.
2: Tertuju cina pada gadis pendiam. Caranya beda menggoda darah yang lincah memang betul. Kalau kalau yang pendiam mah cukup ya senyum lambaikan tangan itu tanda terima. Tapi kalau yang lincah mau apa ngajak makan-makan, ngajak jalan lain sebagainya gitu. Jadi yang pendiam itu enggak banyak ini, enggak banyak tingkah, coba senyum.
1: Oke. Okay.
2: Kayak pengalaman aja
1: katanya. Kayaknya pengalaman pribadi nih ya. Oke.
2: Okay. Bisa juga pengalaman pribadi gitu ya.
1: Iya. Lagunya apa nih?
2: Tadi Ikan Dalam Kolam udah ya, sekarang udah lagu ini aja lah. Dari Roma Irama itu kan.
1: Roma udah naik tadi.
2: Oh, udah naik.
1: Iya.
2: Yang udah aja dari Naja Mansur S lah itu ya.
1: Mansur juga udah.
2: Oh, udah. Aduh. Dita Sugiarta udah belum?
1: Belum.
2: Ku ingin.
1: Oke. Salam-salamnya.
2: Rela cenoko membagi cinta kan gitu. Berako cinta yang lah berako itu aja. Ya, salam-salamnya mah ya. Yang sama karena waktu sedikit lagi dirangkum aja lah buat semuanya aja ya. Salam silaturahmi dari saya, mudah-mudahan sehat semuanya ya.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan saya mendoakan. Sebelum mengucapkan ini kan selamat ya Milad RI yang 81 ya.
1: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan RI tetap jaya di udara.
1: Amin.
2: Ya masyarakat.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih.
2: Mendoakan kepada kawan-kawan jurnali yang sekarang belum ditemukan, semoga tidak segera ditemukan dalam keadaan selamat.
1: Amin.
2: Mungkin ada pantun boleh?
1: Boleh.
2: Ada dua pantun ya. Kepati jalan ke kota, kan? Ke barat jalan Ungaran. Hati-hati bagi wanita. Buaya darat berkeliaran.
1: Aduh.
2: Satu lagi ya. ABG pikirnya kritis. Banyak peran di mana-mana. MBG makan gratis, banyak keracunan di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar. Iya. Penelpon terakhir tadi ya, sudah bergabung. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan dulu ada lagu dari Rita Sugiarto, Ku Ingin.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat sore untuk Anda, salam sehat sore ini ya. Selamat berakhir pekan, mudah-mudahan akhir pekan Anda menyenangkan. Baik pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda ya. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, tetaplah bersama kami dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
2: Ranai sore ini, Ranai sore ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih bersama kami di Ranai Sore ini. Saya Rita Retnandari menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Nah, untuk sore ini yang lagi di perjalanan ya, mungkin mau ke Pantai Teluk Selahang ya, atau ke Tanjung menikmati akhir pekannya bersama keluarga. Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Dan kita juga masih dihimbau untuk mewaspadai kualitas udara pendengar ya. Dan yang beraktivitas di luar ruangan ini juga diminta untuk memperhatikan kondisi kesehatan seperti menggunakan masker jika diperlukan. Dan besok anak-anak sudah kembali belajar tatap muka pendengar ya. Ya, info terbaru edaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna bahwa untuk hari ini 13 September kualitas udara di seluruh wilayah kecamatan ya ini dengan kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Nah, jadi pendengar dengan memperhatikan perkembangan kondisi tersebut, keberlangsungan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan ini akan kembali diaktifkan ya untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM setelah sebelumnya dilaksanakan belajar dari rumah atau BDR pada Satuan Pendidikan PAUD, SD dan juga SMP Negeri dan Swasta serta SPNF SKB Kabupaten Natuna ya. Dan mulai besok hari Senin 14 September sudah mulai dilaksanakan kembali pembelajaran tatap muka. Namun Satuan Pendidikan ini harus memastikan lingkungan sekolah dalam kondisi yang bersih dan sehat, kemudian mengurangi kegiatan peserta didik di ruang terbuka ya pada saat kondisi udara kurang baik, mengatur kegiatan olahraga dan aktivitas luar ruangan dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara, serta memastikan ketersediaan air minum yang cukup ya bagi peserta didik dan beberapa ketentuan lainnya terkait pelaksanaan PTM atau pembelajaran tatap muka. Baik pendengar, untuk lebih tepatnya ini indeks kualitas udara di Natuna hari ini ya itu di angka 123 sampai 135. Kami masih hadirkan ya lagu-lagu hiburan dan nanti juga ada informasi lainnya menemani Anda di Ranai Sore ini.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar ya, kami sapa Anda. Nah, ini ada satu informasi pendengar terkait dengan program makan bergizi gratis atau MBG ya, di mana Badan Gizi Nasional atau BGN mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap ribuan dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dari 27.022 SPPG yang memperoleh surat penetapan penerima manfaat sementara tahap pertama atau SPS1 hanya 13.761 yang dinyatakan lolos validasi pendengar. Informasi dari rri.co.id, Kepala BGN Sudaryono mengatakan ini merupakan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan setiap dapur SPPG menjalankan program sesuai ketentuan. Pemeriksaan dilakukan dengan menelusuri kembali sejumlah persyaratan yang dinilai penting dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Nah, pendengar, validasi tidak hanya menyangkut kelengkapan administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek ya dalam operasional dapur MBG. Misalnya, ketepatan sasaran penerima, kemudian kepatuhan terhadap tata kelola, akuntabilitas keuangan, serta keamanan dan juga kandungan gizi makanan yang diproduksi. Nah, hasil validasi tersebut kemudian menjadi dasar penerbitan SPS tahap kedua. BGN menetapkan 13.761 SPPG atau sekitar 50% dari penerima SPS 1 sebagai penerima SPS 2 ya. Sedangkan SPPG yang belum mendapatkan SPS 2 ini masih harus menjalani pemeriksaan lanjutan dan nantinya BGN akan membagi hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan pemenuhan persyaratan masing-masing dapur. Nah, itu tadi pendengar informasi terkait dengan hasil pemeriksaan dapur MBG atau SPPG ya yang telah dinyatakan lolos validasi. Informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehatlah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang wujud adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Eh, apa yang kau jijing tuh?
1: Nih kak, ibu minta buang sampah. Tapi malas pula nak ke tempat sampah, jauh kak.
0: Terus kau nak buang kemana?
1: Di sini aja kak, di balik tembok nih. Kan tak ada orang, tanah kosong.
2: Woi, siapa ni yang buang sampah sembarangan? Sampai kena kepala orang. Sembarangan aja buang sampah.
0: Itulah kau. Jangan dikira tak ada orang. Nak main buang saja.
1: Yelah tu kak, pastilah atuk tu marah. Macam mana ni?
0: Kau yang berbuat, kau yang terjawab.
3: Masih mau buang sampah sembarangan?
4: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai. Mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk yang baru saja memonitor siaran kami ya, pendengar. Semoga Anda dalam kondisi yang sehat semuanya. Dan jangan lupa ya, periksakan diri ke puskesmas atau ke tempat cek kesehatan terdekat ya, saat tubuh kita mengalami gangguan kesehatan. Dan kata dokter pendengar, cek kesehatan ini gak harus nunggu kita sakit dulu ya. Jadi sekarang kan sudah ada cek kesehatan gratis ya, kita bisa memanfaatkannya agar kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita ya, dan jika ada kendala bisa cepat untuk mendapatkan penanganan. Nah, Provinsi Kepulauan Riau pendengar juga terus memacu pembangunan kualitas sumber daya manusia ya, melalui percepatan program cek kesehatan gratis atau CKG dan juga untuk penurunan kasus stunting pendengar. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan bahwa kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk itu pihaknya mengalokasikan anggaran kesehatan lebih dari 12% pada tahun 2026 atau di atas batas minimal yang diwajibkan undang-undang. Ia juga terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah pusat di sektor kesehatan ya, seperti pemeriksaan CKG atau cek kesehatan gratis. Nah, untuk di Kepulauan Riau sendiri, capaian pelaksanaan CKG ini masih perlu ditingkatkan pendengar. Dari target sasaran 2,2 juta penduduk Kepulauan Riau, baru 21% atau sekitar 496 ribu orang yang telah mengikuti CKG. Untuk itu, Gubernur Ansar Ahmad meminta kabupaten kota bersama jajaran dinas kesehatan terus memperkuat kolaborasi dan tidak menjadikan kondisi geografis kepulauan sebagai alasan untuk memperlambat pelaksanaan program. Informasi ini juga dapat Anda akses di Antara News pendengar. Nanti pada pukul 16 kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

Kami cukupkan lagu-lagu hiburan untuk Anda. Peringatan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti berita berjaringan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Reni Ilda Valantra dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini Minggu 13 September 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. BNN Pekanbaru bongkar ancaman baru narkotika lewat vape. Ribuan cairan elektrik terbukti mengandung zat berbahaya. Selengkapnya, Alwi Suryat Maja melaporkan.
1: Peredaran vape yang mengandung zat narkotika menjadi perhatian serius Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Kepala BNN Pekanbaru Kombes Pol Dr. Wawan mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda dan mahasiswa untuk mewaspadai modus baru penyalahgunaan rokok elektrik yang kini mulai beredar. Wawan menjelaskan salah satu zat yang ditemukan dalam cairan vape tersebut adalah etomidate, yaitu obat anestesi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan medis dan berada dalam pengawasan tenaga kesehatan. Penggunaan zat tersebut di luar prosedur medis dapat menimbulkan dampak berbahaya karena berpotensi menyebabkan ketergantungan serta mengganggu sistem saraf pusat.
2: Hanya digunakan untuk kepentingan medis sebenarnya, medis salah gunakan. Ini pertama kali vape itu, pertama kali bermula di Tiongkok tahun 2023. 2024 ditemukan produksi ilegal di Bangkok, Thailand. Berikutnya saat ini udah nyampe ke Indonesia. Ke Pekanbaru sudah kan itu. Nah, ini etomidate di Singapura sudah dilarang. Di Indonesia baru tahun 2025 dilarang masuk ke dalam narkotika golongan 2 sesuai dengan Permenkes RI nomor 15 tahun 2025. Ini modus baru penyegaran rokok elektrik vape. Nah, ini ada 1740 cairan vape yang diperiksa BNN pada 12 Agustus 2006 dan 1716 ini terbukti menggunakan atau mengandung narkotika. 88% terdeteksi mengandung etomidate, obat anestesi berbahaya di luar pengawasan medis. Ya. Ini perangkat vape dialihfungsikan menjadi instrumen adiksi yang merusak susunan saraf pusat dan mengancam generasi emas Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDIKTI Wilayah 17 yang membawahi Provinsi Riau dan Kepri, Nopriadi, mengingatkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan mengenali diri sebagai benteng menghadapi pengaruh negatif lingkungan. Menurutnya, mahasiswa juga perlu memahami kekuatan kelemahan. Ulangi, menurutnya generasi muda terutama mahasiswa perlu memahami kekuatan dan kondisi emosi serta tujuan hidup sehingga tidak mudah terbawa arus pergaulan yang dapat merugikan masa depan.
3: Pahami kekuatan diri kita, pahami kelemahan kita, nilai emosi serta tujuan hidup kita. Tanpa mengenali diri kita sendiri, mudah terbawa tekanan lingkungan.
1: BNN Pekanbaru berharap masyarakat khususnya generasi muda semakin meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus baru penyalahgunaan narkoba termasuk melalui perangkat vape yang mengandung zat berbahaya. Demikian Alwi Suryat Maja melaporkan.
0: Rencana Liga Top Skor di Pekanbaru mendapat dukungan penuh pemerintah Kota Pekanbaru. Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menegaskan, kegiatan PSSI akan terus didukung sebagai bagian dari upaya mengembangkan sepak bola sekaligus membina atlet-atlet muda di Kota Pekanbaru. Selengkapnya, Hairani Januarini melaporkan.
4: Pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penyelenggaraan event sepak bola nasional Liga Top Skor di Kota Pekanbaru. Kehadiran kompetisi tersebut dinilai menjadi peluang penting untuk mendorong perkembangan sepak bola sekaligus meningkatkan pembinaan atlet muda di daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pemerintah Kota Pekanbaru akan terus memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan yang digelar Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan sepak bola.
5: Liga Top Skor itu ada di Kota Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti pemerintah Kota Pekanbaru kegiatan PSSI selalu didukung. Tentu kita perlu mendukung ini agar apa? Agar PSSI tidak hanya ada pada saat pelantikan, tapi terus ada, terus mengembangkan diri bahkan anak-anak Kota Pekanbaru.
4: Sementara itu, Ketua PSSI Kota Pekanbaru Roni Saputra mengatakan, kepercayaan menjadikan Pekanbaru sebagai tuan rumah Liga Top Skor akan memberikan dampak positif bagi perkembangan sepak bola daerah. Kompetisi berskala nasional tersebut menjadi kesempatan bagi atlet muda Pekanbaru untuk menguji kemampuan sekaligus menunjukkan kualitas mereka.
5: Jadi mudah-mudahan bisa membawa angin segar untuk PSSI Kota Pekanbaru untuk prestasi yang terdekat di Polda atau
4: penyelenggaraan Liga Top Skor di Pekanbaru diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkuat ekosistem pembinaan sepak bola. Dukungan pemerintah, PSSI, pelaku olahraga, dan masyarakat diharapkan dapat melahirkan lebih banyak pesepak bola muda berprestasi dari Kota Pekanbaru. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Panglima Komando Operasi Udara Nasional TNI Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo menutup kegiatan latihan penanganan pasca Force Dawn Koopsudnas tahun anggaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam. Laporan disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
6: Lanut Hang Nadim Batam menjadi tuan rumah kegiatan latihan penanganan pasca Force Dawn Koopsudnas tahun anggaran 2026. Kegiatan ini merupakan bentuk realisasi dari Koopsudnas beserta satuan jajaran siap melaksanakan operasi penegakan hukum dan pengamanan ruang udara di wilayah Komando Daerah Angkatan Udara 1 dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini diselenggarakan selama 2 hari yaitu 10 dan 11 September di Terminal Kargo Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Penutupan kegiatan ini dipimpin oleh Panglima Koopsudnas atau Komando Operasi Udara Nasional TNI AU Marsekal Madya TNI Minggit Tribowo. Kepada awak media, Minggit menyampaikan peran TNI AU dalam menjaga keamanan ruang udara.
7: Dan tadi sudah kita sampaikan di dalam sambutan maupun di dalam narasi, bagaimana sinergitas itu menjadi penting seluruh stakeholder. Karena begitu kita bicara tentang penegakan hukum di ruang udara, di situ keterlibatannya menjadi semakin banyak kementerian yang terkait. Dan ini sangat-sangat didukung dengan adanya undang-undang pengelolaan ruang udara yang sudah disahkan tahun 2025. Dan sekarang sedang disusun lebih teknis di dalam RPP. Ini membuktikan bahwa peran Angkatan Udara semakin nyata di dalam mewujudkan tugas untuk penegakan hukum.
6: Latihan ini bertujuan menguji dan meningkatkan kesiapan, khususnya pada tahapan setelah suatu pesawat dilakukan force down. Latihan bukan hanya tentang bagaimana pesawat tersebut dipaksa mendarat, tetapi juga bagaimana setelah mendarat pesawat, awak, penumpang, dan barang yang ada di dalamnya dapat ditangani dengan aman, tertib, dan sesuai aturan. Komandan Lanut Hang Nadim Batam, Letnan Kolonel Penerbang Indra Alexander Yosef Lesi, sebagai dan Satgas dan tuan rumah kegiatan, menjelaskan langkah yang diambil Lanut Hang Nadim ke depannya.
8: Kalau tuan rumah ya kita namanya pangkalan operasional harus selalu siap mendukung operasional penerbangan, karena itu tugas utama setiap pangkalan TNI Angkatan Udara yang ada di AU sendiri. Sehingga dalam kegiatan ini memang kita sangat harus bisa mendukung, dan dengan adanya aktivasi dari undang-undang pengelolaan ruang udara sehingga Lanut itu diberikan tugas yang lebih lagi, sehingga anggota-anggota kami juga sekarang sedang disekolahin untuk menjadi penyidik udara gitu. Jadi kedepannya targetnya adalah seluruh pangkalan di Angkatan Udara itu bisa melaksanakan kegiatan yang seperti dicontohkan pada pagi hari tadi.
6: Latihan ini melibatkan banyak kementerian, lembaga, dan pihak lain karena masing-masing memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Latihan ini menguji kerjasama dan kolaborasi seluruh pihak ketika menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan cepat dan terpadu. Pimpinan menekankan tiga hal utama dalam latihan, yaitu pemahaman tugas setiap personil, koordinasi antar lembaga, dan keselamatan. Latihan dilakukan secara realistis dan profesional guna meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Dewan dan Equator Gate System Batam memastikan akan bangun sistem pemurnian air laut menjadi air tawar untuk penuhi kebutuhan air data center mereka dan siap berkontribusi untuk kebutuhan air masyarakat jika mengalami kebutuhan pasokan. Ahmad Rifai Kasim menyampaikan laporannya.
9: Yang nanti akan diserahkan kepada BP Batam, Equator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan
10: kebutuhan air yang besar untuk mendinginkan data center mendorong pengembang membawa sumber air sendiri ke Batam. Investor data center seperti Daiwan dan PT Equator Gate System Batam atau EGSB bahkan telah menyiapkan SWRO yang nantinya diserahkan kepada BP yang berpeluang dimanfaatkan sebagai air berlebih untuk masyarakat sekitar. SWRO atau Seawater Reverse Osmosis merupakan teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar dengan menyaring garam dan zat terlarut lainnya. Teknologi ini menjadi salah satu pilihan untuk memenuhi kebutuhan air data center tanpa menambah tekanan pada sumber air tawar yang tersedia. Kepala Badan Pengurusan Batam Amsakar Ahmad mengatakan kebutuhan air menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan data center di Batam. Pemerintah dan BP memberi dukungan perizinan dengan syarat pengembang ikut menyiapkan infrastruktur air.
9: Kita okay sepanjang dia dapat membangun SWRU. Bahkan dia berkomitmen membangun instalasinya itu yang nanti akan diserahkan kepada BP-BP. Ekuator lebih kencang lagi. Sekarang sudah mulai memikirkan membuat perencanaan untuk SWRO, Seawater Reverse Osmosis, pemanfaatan air laut untuk disuling menjadi air tawar.
10: Diketahui Day One, perusahaan infrastruktur digital asal Singapura mengembangkan kampus data center berskala besar di Batam. Dalam pengembangannya, perusahaan tersebut menyatakan kesiapan membangun instalasi SWRO untuk memenuhi kebutuhan air fasilitasnya. Komitmen itu tidak berhenti pada persediaan air untuk kepentingan operasional perusahaan. Instalasi tersebut nantinya akan diserahkan kepada BP untuk dikelola setelah pembangunannya selesai. Jika nantinya kapasitas produksi SWRO lebih besar daripada kebutuhan data center, kelebihan produksi dapat diarahkan untuk kebutuhan air tawar di kawasan sekitar, meski penerapannya masih bergantung pada kapasitas instalasi dan hasil kajian. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal Balai PJPH Sumatera Barat memperkuat pengawasan terhadap produk yang telah mengantongi sertifikat halal. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelaku usaha tetap konsisten menggunakan bahan dan menerapkan proses produksi sesuai ketentuan halal hingga produk beredar di masyarakat. Berikut laporan Sali Dela Putri.
11: Halal ini geraknya kan memang menjaga konsistensi untuk halal itu sendiri, ya baik dari segi bahan atau proses.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi di Padang kepada RRI pagi tadi mengatakan pengawasan terhadap produk bersertifikat halal berpedoman pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pengawasan dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu secara berkala setiap 6 bulan dan secara mendadak jika terdapat aduan atau temuan pelanggaran di lapangan. Ikrar menyampaikan pengawasan tidak hanya dilakukan pemerintah melalui BPJPH Sumatera Barat dan pengawas di kabupaten maupun kota, namun juga melibatkan masyarakat. Pelaku usaha wajib menjaga konsistensi kehalalan produk mulai dari bahan yang digunakan hingga proses produksi sesuai komitmen saat mengajukan sertifikasi halal. Ikrar mencontohkan pelaku usaha yang sebelumnya menggunakan ayam dari rumah potong unggas bersertifikat halal tidak diperbolehkan menggantinya dengan bahan dari sumber yang tidak jelas status kehalalannya. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat melaporkannya melalui kanal SPAN Lapor atau langsung pada BPJPH Sumatera Barat maupun melalui pengawasan halal di daerah.
11: Jadi ya kan dia sudah dapat sertifikat halal tapi melanggar, ya tidak ada aduan, ya kan tidak bisa juga kita apakan jendela, kecuali memang kita ada yang berkala itu kan mungkin ada sampel-sampel yang kita lakukan pengawasan itu dalam masyarakat.
12: Kepala BPJPH Sumatera Barat Ikrar Abdi berharap 110.000 produk yang telah memiliki sertifikat halal dari 62.000 pelaku usaha di Sumatera Barat dapat terus memenuhi dan menjaga konsistensi ketentuan halal. Jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran dan pelaku usaha terbukti tidak lagi memenuhi ketentuan, sertifikat halal dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan. Salidela Putri melaporkan.
0: Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mendorong penguatan dalam penilaian kondisi masyarakat untuk memastikan bantuan sosial dan bantuan perumahan diberikan secara tepat sasaran. Langkah tersebut dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data sosial ekonomi dengan kondisi nyata masyarakat, termasuk kelayakan tempat tinggal. Berikut disampaikan Widi Dwi Putri Liani.
13: Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Saifullah di Padang hari ini mengatakan, asesmen diperlukan untuk memastikan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS, khususnya data tunggal sosial ekonomi nasional, sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut mencakup kondisi rumah serta berbagai indikator kesejahteraan lainnya. Ia menjelaskan, Dinas Sosial memiliki bidang penanganan pertimbangan miskin atau TPM yang secara rutin melaksanakan asesmen. Kegiatan tersebut bertujuan membantu memastikan validitas data dan menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat berdasarkan berbagai indikator yang telah ditetapkan. Ia menyebutkan kondisi rumah menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan secara rinci, mulai dari kondisi lantai, dinding hingga atap rumah yang kemudian didokumentasikan dan diinput ke dalam sistem pendataan.
14: Soal asesmen untuk memastikan bahwa data-data yang keluar dari BPS ya, sekarang kan DTSN namanya ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu betul-betul valid dan bagaimana kondisi sebenarnya termasuk rumahnya. Jadi kalau berhubungan dengan tepat sasaran bantuan perumahan ini, itu perkintan ya kalau di provinsi, kita rutin mengadakan asesmen itu. Salah satu kegiatan yang rutin itu memang asesmen.
13: Syafullah menegaskan, kondisi rumah yang tidak layak belum tentu secara otomatis menempatkan seseorang pada kelompok kesejahteraan terbawah. Penentuan peringkat kesejahteraan juga mempertimbangkan indikator lain seperti penghasilan, kepemilikan aset, serta penggunaan listrik. Sementara itu, pengamat sosial Universitas Andalas, Dr. Indradin menilai ketepatan sasaran bantuan perumahan mestinya dapat diwujudkan melalui penguatan peran perangkat masyarakat di tingkat bawah. Menurutnya, RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM hingga pemerintahan nagari memiliki peran penting dalam memetakan kondisi rumah tangga dan kelayakan hunian masyarakat.
15: Rumah yang layak dan tidak layak itu mestinya memang terpetakan dengan baik. Kalau kita tadi wujudkan kolaborasi, saya pikir dari saya lihat angkanya itu, angka-angka bantuan itu cocoknya memang stimulan judulnya. Stimulan kan itu hanya merangsang ya. Mestinya masyarakat setempat itu bisa membuatnya lebih bernilai tinggi ya. Kalau kita hidupkan budaya lokal kita, kalau dikolaborasikan dengan baik, rumah layak huni itu akan cepat terwujud.
13: Ia menambahkan, bantuan perumahan yang diberikan pemerintah perlu dipadukan dengan dukungan Basnas, lembaga sosial, dan masyarakat melalui konsep bantuan stimulan. Bantuan tersebut diharapkan menjadi pemicu agar masyarakat dapat meningkatkan kualitas rumah secara mandiri melalui kolaborasi dan gotong royong. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepri mendorong kepala daerah di Kepri menindaklanjuti instruksi Presiden nomor 11 tahun 2026. Reporter Rispan Badrian menyampaikan laporannya.
16: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepan Riau meminta Gubernur Kepri serta para bupati dan wali kota segera menindaklanjuti instruksi Presiden Impres nomor 11 tahun 2026. Instruksi tersebut mengatur penguatan penegakan larangan pembukaan lahan dengan cara membakar, serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kepri, Lagat Siadari mengatakan, langkah antisipasi perlu dilakukan secara cepat karena Indonesia saat ini memasuki puncak musim kemarau hingga Oktober mendatang. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan risiko munculnya titik api, baik akibat faktor cuaca maupun aktivitas pembukaan lahan.
17: Harapannya adalah agar semua elemen dapat didayagunakan, baik itu organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah di daerah, supaya menyamakan persepsi dan melakukan langkah-langkah yang penting terkait penanganan keadaan darurat bencana kebakaran hutan.
16: Ombudsman mendorong Gubernur Kepri segera membentuk satuan tugas, Satgas Penanganan Karhutla tingkat provinsi, dan mengkoordinasikan pembentukan satgas serupa di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut dinilai penting untuk menyatukan koordinasi pemerintah, aparat, serta organisasi masyarakat dalam menghadapi potensi bencana karhutla.
17: Memberikan responsibility terkait dengan adanya kebakaran atau potensi kebakaran di pemukiman warga, lahan yang terlantar maupun lahan yang dibuka kepada petugas atau satgas supaya bisa sedini mungkin, seawal mungkin dilakukan penanganan, pencegahan supaya tidak meluas.
16: Ombudsman juga menyoroti potensi asap kiriman dari Pulau Sumatera yang dapat melintasi wilayah Batam dan Tanjung Pinang. Penanganan secara cepat dinilai penting untuk menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat, sekaligus memastikan aktivitas industri dan perekonomian di Batam tetap berjalan. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puluhan warga desa di Kabupaten Bintan telah melakukan pendaftaran sebagai calon kepala desa tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Febriansyah.
18: Hingga di hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran bakal calon kepala desa tahun 2026 di Kabupaten Bintan, terdapat sebanyak 53 calon yang mengambil formulir. Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, saat dihubungi pada Jumat sore 11 September bertepatan hari terakhir pengembalian formulir pendaftaran, masih terdapat sejumlah desa yang belum sepenuhnya mengembalikan formulir pendaftaran kepada panitia. Beberapa di antaranya yakni Desa Sebong Lagoy, Desa Sebong Pre, dan Desa Mentebung, Kecamatan Tambelan.
19: Ini kan batas hari terakhir kan hari ini untuk menyampaikan kembali. Nah, kami nanti tunggu informasi lagi dari kawan-kawan. Kira-kira yang belum ini kan hanya Tokai Selatan, Sebong Lagoy, dan Mentebung. Kalau kami ngecek, di sana memang belum dapat ini. Tadi dihubungi dengan kawan-kawan. Pagi tadi pun kami rapat belum mendapatkan gambaran apakah dua orang yang sudah ngambil formulir di Mentebung sudah mendaftar atau belum. Ya, kalau tidak ada yang mendaftar berarti diperpanjang waktunya 15 hari. Mulai dari Senin, 15 hari kerja ke depan.
18: Kepala Dinas PMD Kabupaten Bintan, Firman Setiawan, menjelaskan setelah tahapan pendaftaran, panitia akan melakukan verifikasi kembali terhadap berkas bakal calon yang telah diserahkan. Proses verifikasi dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 16 September. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen, bakal calon masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan. Waktu yang diberikan untuk melengkapi berkas tersebut berlangsung selama 2 hari, dengan batas akhir perbaikan pada 17 hingga 18 September. Pada 16 September, panitia juga akan menetapkan batas awal bakal calon yang dinyatakan gugur apabila jumlah kandidat di suatu desa tetap kurang dari 2 orang setelah masa perpanjangan. Selanjutnya, penetapan nomor urut calon ditargetkan sudah dilakukan paling lambat 30 Oktober 2026. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Kuarcap 12 Padang Panjang melantik Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM untuk memperkuat edukasi keamanan obat dan makanan. Selengkapnya dilaporkan reporter Nofri.
20: Kota Padang Panjang mencatatkan langkah baru dalam penguatan peran gerakan pramuka di bidang pengawasan obat dan makanan. Kuartir Cabang 12 Gerakan Pramuka Kota Padang Panjang menjadi yang pertama di Sumatera Barat yang melantik pengurus pimpinan cabang Satuan Karya Pramuka Pengawas Obat dan Makanan atau SAKAPOM. Wali Kota Padang Panjang Hendi Anis menyampaikan, pengurus yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan program edukatif sekaligus mendorong anggota pramuka menjadi pelopor budaya masyarakat yang cerdas dalam memilih produk. Dirinya menyebut pembentukan SAKAPOM sebagai langkah penting untuk memperluas kontribusi gerakan pramuka di tengah masyarakat. Menurut Wali Kota, pelantikan tersebut bukan hanya seremonial, melainkan merupakan awal dari sebuah gerakan.

0: Lebih lanjut, Hendrianis juga menegaskan kesiapan Padang Panjang menjadi daerah percontohan dalam pengembangan Sakapom di Sumatera Barat. Dengan telah dilantiknya pengurus perdana tersebut, dirinya berharap Sakapom dapat berkembang dan menjadi model yang kemudian diikuti oleh kuartir cabang lainnya di Sumatera Barat. Wali Kota juga berharap keberadaan Sakapom tidak berhenti pada kegiatan internal Pramuka, tetapi mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Dengan demikian, anggota Pramuka diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya keamanan obat dan makanan. Nofri melaporkan.
1: Kehadiran Rumah Sakit EYE 2024 di lokasi strategis Jalan Raya Pasianagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Gadang, diapresiasi langsung Bupati Agam Benny Warlis. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Pemerintah Kabupaten Agam terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menghadirkan fasilitas pelayanan kesehatan yang kini semakin representatif. Hal ini ditandai dengan kehadiran Bupati Agam Benny Warlis yang secara resmi membuka dan meresmikan operasional Rumah Sakit Padang Eye Center PEC Agam yang berlokasi strategis di Jalan Raya Pasia, Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampeangke, Kabupaten Agam. Peresmian ini ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh orang nomor satu di kabupaten tersebut. Dalam sambutannya, Bupati Benny Warlis menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada manajemen PEC Group atas investasi dan komitmennya dalam membangun fasilitas kesehatan modern di wilayah Agam. Bupati Agam menuturkan, kehadiran rumah sakit umum ini dinilai sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat Agam yang sehat dan maju dalam pemenuhan layanan kesehatan.
3: Ini adalah awal dan ini akan berkembang terus menjadi rumah sakit yang besar. Dan itu mimpi kita. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Agam, ini juga impian kami sebetulnya, impian masyarakat Kabupaten Agam, berdirinya rumah sakit di Kabupaten Agam.
2: Sementara itu, Direktur Rumah Sakit PEC Agam Dr. Artati Suryani MPH menegaskan bahwa rumah sakit dengan slogan melayani dengan hati ini siap memberikan pelayanan medis yang komprehensif. Dirinya menjelaskan, selain fokus pada kesehatan mata, RS PEC Agam juga dilengkapi dengan instalasi gawat darurat IGD 24 jam, polis spesialis penyakit dalam, anak, bedah, serta kebidanan dan kandungan atau OBGYN.
4: Kami percaya bahwa rumah sakit bukan hanya tentang gedung dan peralatan, tetapi tentang kepercayaan masyarakat. Karena itu, mutu pelayanan dan keselamatan pasien akan menjadi prioritas kami. Kami juga menyadari bahwa pelayanan kesehatan membutuhkan kolaborasi. Untuk itu, kami siap bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Agam, pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, serta BPJS, BPJSTK, organisasi profesi, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.
2: Sebagaimana diketahui, gedung RSPEC Agam seluas 2.500 20 meter persegi juga dilengkapi dengan fasilitas rawat inap, intensive care unit atau ICU, serta penunjang diagnostik modern seperti laboratorium patologi klinik dan radiologi. Acara peresmian ini turut dihadiri jajaran Forkopimda Kabupaten Agam, tokoh masyarakat, alim ulama, cadia pandai, serta segenap manajemen jaringan Rumah Sakit Padang Eye Center. Dari Kabupaten Agam, Alan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Ranai. Dinkes Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD atau penyakit tangan kaki mulut, kaki dan mulut, meski hingga kini belum ada laporan kasus di Natuna. Berikut disampaikan reporter Analia Widi.
5: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna menghimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD, flu Singapura atau penyakit tangan kaki dan mulut, yang hingga kini belum terdapat laporan kasus tersebut dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansah, mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
6: Iya, jadi untuk kondisi Natuna terhadap flu Singapura atau yang boleh kita kenalnya HFMD, hand, mouth, foot disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus, ya.
5: Sementara itu, warga Natuna Irfan berharap tidak ada kasus flu Singapura di wilayah Ranai maupun Kabupaten Natuna. Ia menilai kewaspadaan tetap diperlukan dengan menjaga kebersihan tangan dan lingkungan.
7: Sebagai warga, Kami berharap tidak ada kasus HAMD di Natuna. Tapi kita tetap perlu waspada. Jadi ya menjaga kebersihan tangan dan lingkungan, serta memperhatikan kondisi anak-anak, agar kalau ada gejala bisa segera ditangani dan dicek kesehatan rutin tentunya.
5: Masyarakat juga diminta menjaga kebersihan, terutama untuk lingkungan, dan menghindari kontak erat dengan orang yang sedang mengalami gejala. Jika muncul gejala yang mengarah pada flu Singapura ini, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan. Penerapan pola hidup bersih dan sehat menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan serta mencegah berbagai penyakit menular di lingkungan masyarakat. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna mematangkan persiapan reformasi birokrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Yusfianti.
8: Pemerintah Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menghadapi evaluasi reformasi birokrasi tahun 2026 yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Sari Ekawati mengatakan persiapan dilakukan karena setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Natuna menjalani evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi. Ia mengatakan sesuai batas waktu yang diberikan, seluruh proses dan tindak lanjut evaluasi reformasi birokrasi ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat 30 September 2026.
9: Kondisi yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita lihat indeks yang diterima pada tahun 2025 itu kan sangat baik ya, sudah 77% nilainya. Tapi kita mengejar angka lagi, bagaimana nanti dengan melaksanakan program-program prioritas nasional tadi, Bu. Nah, jadi juga tadi kita mengusahakan ke OPD-OPD bagaimana progres yang mereka capai. Nah, jadi memang setiap perangkat daerah itu sebagai penanggung jawab di RB General. Nah,
8: Sari menjelaskan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai bukan sekedar memperoleh nilai evaluasi, tetapi mendorong perubahan dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Natuna. Sementara itu, Kepala

seluruh perangkat daerah. Dengan sinergi dan perbaikan berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Natuna berharap reformasi birokrasi pelayanan publik serta tata kelola kearsipan semakin baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Pendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Renilda Valantra bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.
2: Kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran disebabkan oleh dua faktor utama, faktor alami dan kedua faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh El Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batu bara yang muncul di permukaan ataupun dari pembakaran lain yang tidak disengaja maupun disengaja. Kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di musim hujan. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir.

Ranai sore ini. Selamat sore pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Ya, selamat sore juga yang baru menyelesaikan tugas-tugas untuk hari ini atau mungkin masih ada yang di perjalanan juga. Baru kembali menikmati waktu bersama keluarga ya untuk mengisi waktu sorenya. Semoga menyenangkan, besok bisa semangat kembali untuk beraktivitas di awal pekan. Dan juga buat adik-adik yang sudah seminggu ya belajar dari rumah, besok bisa bersemangat lagi untuk kembali ke sekolah, bertemu dengan guru, bertemu dengan teman-teman ya. Dan sebagian sekolah juga menghimbau pendengar ya agar murid ini bisa menggunakan masker baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah ya, dan orang tua memperhatikan kondisi kesehatan anaknya. Jika kurang sehat atau kurang fit ya, sebaiknya istirahat di rumah hingga kondisinya membaik ya, dan bisa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka. Baik pendengar, sudah pukul 16.40 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu dan informasi menemani Anda di Ranai sore ini.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah.
0: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?
2: Perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz ya. Nah, pendengar yang sore ini menyempatkan waktunya untuk berolahraga ya, bagi kita yang sudah terbiasa ya dengan rutinitas olahraga, ini adalah hal yang mudah dan menyenangkan ya pendengar. Nah, berbicara tentang olahraga nih pendengar, dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi ginjal dan hipertensi, Dr. Deksa Medika Hertanto, ini menyarankan masyarakat mengombinasikan latihan kardio, latihan kekuatan dan fleksibilitas untuk membangun kebugaran tubuh secara menyeluruh. Nah, ketiga jenis latihan tersebut pendengar perlu dilakukan sebagai satu kesatuan karena memiliki manfaat yang berbeda dalam mendukung kebugaran tubuh. Kalau untuk latihan kardio misalnya, ini bisa membantu melatih jantung dan pembuluh darah ya. Sedangkan untuk latihan kekuatan diperlukan untuk membangun otot. Sementara latihan fleksibilitas seperti yoga dan pilates dapat membantu menjaga kelenturan tubuh. Olahraga juga bisa membantu menjaga kelenturan pembuluh darah pendengar, sehingga jantung bisa bekerja lebih efisien dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian pembuluh darah secara alami akan menjadi lebih kaku ya seiring bertambahnya usia, sehingga aktivitas fisik bisa membantu mempertahankan kondisi pembuluh darah dan juga menjaga fungsi sistem kardiovaskular. Informasi ini pendengar kami akses dari Antara News.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman gak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan gak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di Pro 1 RRI Ranai Pendengar. Nah, masih berbicara tentang olahraga ya. Jadi kadang kita ingin olahraga yang kita lakukan ini bisa membuat tubuh kita merasa bugar, pendengar ya. Tapi ternyata pendengar, merasa bugar juga belum tentu bebas dari risiko penyakit. Ya, masih disampaikan oleh dokter spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi ginjal dan hipertensi, Dr. Deksa Medika Hertanto ya, bahwa masyarakat yang rutin olahraga ini tidak menganggap kebugaran fisik, atau jangan menganggap kebugaran fisik sebagai tanda bahwa tubuh sepenuhnya terbebas dari risiko penyakit. Karena menurutnya, pendengar, seseorang yang mampu mencapai performa tertentu dalam olahraga bisa menjadi terlalu percaya diri terhadap kondisi kesehatannya. Padahal kemampuan fisik saat berolahraga tidak selalu menggambarkan kondisi organ tubuh kita secara keseluruhan ya. Nah, disampaikan oleh Dr. Deksa bahwa orang yang aktif berolahraga tetap perlu mengetahui faktor risiko kesehatan, termasuk tekanan darahnya, kemudian riwayat keluarga, pola makan, kualitas tidur, dan juga tingkat stres ya. Nah, diingatkan oleh Dr. Deksa bahwa masyarakat yang ingin meningkatkan intensitas olahraganya ya, untuk terlebih dahulu mengetahui kemampuan tubuh dan membangun fondasi kebugarannya secara bertahap. Nah, selain itu, pegiat olahraga yang memperhatikan kondisi tubuh selama beraktivitas ya, termasuk detak jantung, ini bukan hanya mengejar capaian performa saja. Jadi tetap pertimbangkan kondisi tubuh, tidak perlu memaksakan diri saat berolahraga ya. Nah, tapi olahraga tetap penting untuk menjaga kesehatan, karena aktivitas fisik bisa membantu menjaga kebugaran jantung dan juga pembuluh darah. Namun perlu disesuaikan ya dengan kemampuan masing-masing individu. Baik pendengar, informasi ini masih kami akses dari Antara News.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan hingga di sini ya, dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat bahwa hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Ada lagu-lagu bernuansa islami pendengar yang akan kami hadirkan jelang kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi dan juga Mutiara Senja.

Kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, selanjutnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Dahlia Basara, membacakan surah Al-Kahfi ayat 13, dirangkaikan dengan Mutiara Sinja yang akan disampaikan oleh Ustadz Idris dengan judul Meniti Keluarga Sakinah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita. Semoga dengan hidayah itulah kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, sehingga kita dapat melaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Apa yang kita lakukan itu dapat diterima pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, sidang pendengar Mutiara Senja yang dihormati Allah. Di waktu yang singkat ini, izinkan saya menyampaikan Mutiara Senja dengan judul Menjaga Kesucian Diri dari Berbagai Fitnah. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, fitnah adalah merupakan cobaan bagi setiap umat. Di mana saja kita berada, tetap ada fitnah. Oleh karena itu, mari kita waspada dan berjaga. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nas hubbus sawati minan nisa wan nabiyina wal qona diril muqatarah. Jadikanlah indah di permukaan bumi ini, kenyataan di permukaan bumi ini tentang apa yang dapat menyenangkan, yaitu wanita, anak-anak, dan harta yang banyak. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, dari ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semua bahwa kesenangan itu adalah merupakan sifatnya sementara, sekaligus sebagai cobaan bagi kita yang tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Sifatnya yang di dunia ini adalah semuanya sementara. Apabila kita tidak menyikapi dengan akal yang sehat, sesuai dengan syariat, tentunya kita akan terjerumus ke dalam kesenangan tersebut. Oleh karena itu, Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadisnya yang artinya, takutkanlah kalian dengan fitnah, karena fitnah itu adalah sementara. Fitnah wanita, sesungguhnya permulaan fitnah Bani Israel terjadinya arah wanita. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dengan hadis ini jelaslah untuk kita sebagai umat muslim dan muslimat harus waspada. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita yang menjalankan kebaikan. Nah, di kebaikan itulah kita dapat menimba dan mengamalkan ilmu sesuai dengan ajaran Islam, tidak mendapat fitnah. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mutafakun Alaih, Rasulullah SAW bersabda, setelah kepergianku, tidaklah yang aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi laki-laki adalah melebihi fitnahnya wanita. Hadis ini jelaslah, itu satu contoh digambarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Yang lain banyak fitnah yang harus kita jaga. Ekonomi, keluarga, anak-anak, itu adalah merupakan fitnah untuk bagi kita. Apabila kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dapat menghindari, insya Allah pahala berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa fitnah ini kita jadikan sebagai tolak ukur untuk kita membina yang terbaik adalah diawali dari diri sendiri. Seorang laki-laki dan seorang wanita sama kewajibannya untuk menghindari tentang itu. Baik pemimpin rumah tangga, pemimpin negara, dan pemimpin yang lain pun organisasi harus menjaga apa yang diwaspada, karena keberhasilan itu adalah merupakan terhindar dari akal yang sehat. Apabila kita tidak menggunakan akal yang sehat,
perbuatan itu adalah merupakan cobaan bagi kita. Hadirin sidang pendengar mutiara senja yang dirahmati Allah, sungguh banyak pemimpin yang sukses tetapi tidak sukses memimpin dirinya sendiri. Ini adalah merupakan cobaan bagi kita. Apabila kita melaksanakan yang sukses itu adalah di awal dari innama a'malu binniat. Kita tanamkan terutama niat yang baik. Hindari dari cobaan-cobaan. Waspada kepada hal-hal yang menyerumuskan diri sendiri. Ahli ikhmah yang mengatakan, An-nisa'u imalud dunya iza solahat, solahat iza fasadat. Artinya, wanita itu adalah tiang agama. Bila wanita baik, maka baiklah negara. Tetapi bila dia rusak, maka rusaklah negara. Hadis riwayat ahli hikmah. Ini contoh adalah merupakan panduan bagi kita. Apabila kita mendidik kualitas unggul manusia yang baik, berakhlak, diawali dengan ibu rumah tangga yang baik. Ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin sidang pendengar rahimakumullah, di uraian yang singkat ini, mari kita berhati-hati untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, supaya cobaan setiap saat dan setiap waktu menghampiri kita dapat kita selesaikan dengan akal yang sehat. Karena akal yang sehat, iman yang sehat, rohani yang sehat, ini adalah merupakan semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mendapat berkah itu sangat sulit kita memperoleh, karena banyak dosa-dosa yang telah kita laksanakan dan tidak kita hapus dosa itu. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, demikian mutiara senja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf hilaf dan salah, akhir kalam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pendengar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan masih sehat semuanya ya malam ini. Terlebih yang tadi sudah menikmati akhir pekannya bersama keluarga, ya semakin bahagia ya mudah-mudahan. Nah hari ini pendengar tanggal 13 September ya. Tanggal 13 September ini pendengar juga diperingati sebagai Hari Coklat Internasional. Nah, banyak yang menyukai coklat ya pendengar. Kalaupun ada yang gak suka, ya pasti lebih banyak yang suka ketimbang yang gak suka nih ya. Jadi pendengar, Hari Coklat Internasional ini diperingati setiap tanggal 13 September sebagai momentum menikmati salah satu makanan populer dunia. Nah, sejarah coklat ini pendengar bisa ditelusuri hingga sekitar 450 tahun ya sebelum Masehi di kawasan Mesoamerika. Istilah coklat dikaitkan dengan kata Nahual coklat ya, dan istilah Aztec Socolt Ini adalah istilah yang berhubungan dengan minuman kakao yang memiliki rasa khas pada masa tersebut. Sekitar 4.000 tahun lalu, pendengar, masyarakat Olmec ini mulai mengolah biji kakao menjadi bahan yang menyerupai coklat. Ya, kakao ketika itu, pendengar, digunakan sebagai obat sekaligus bagian dari sejumlah ritual masyarakat setempat. Nah, jadi ini adalah hari coklat internasional ya, tanggal 13 September. Dan setelah memasuki abad ke-20, pendengar, coklat semakin berkembang ya dalam berbagai bentuk serta rasa di seluruh dunia. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.
4: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Papa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Ya, ada yang lagi bersiap untuk menikmati makan malamnya ya barangkali. Nah, pendengar, setiap orang tua ya pasti ingin menyajikan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk kualitas makanan ya. Nah, agar anak-anak kita mendapat asupan yang sehat, kemudian ini juga diawali dari kebersihan ya yang kita lakukan ketika menyajikan makanan. Nah, kadang kan kita juga mendengar ya informasi terkait dengan alergi, terkait dengan keracunan makanan. Nah, disampaikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI pendengar bahwa keracunan dan mengalami alergi makanan ini menjadi dua hal berbeda yang sering dicampur adukan di ruang praktik maupun pemberitaan ya. Informasi yang disampaikan oleh Ketua UKK Emergensi dan Terapi Intensif Anak IDAI Dr. Yogi Prawira bahwa keracunan makanan merupakan penyakit yang timbul setelah mengonsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri dan atau racun, virus, parasit atau bahan kimia. Jadi siapa saja yang mengonsumsi makanan yang tercemar itu pendengar bisa saja mengalami gejala utama ya seperti mual, muntah, diare, kemudian nyeri perut, demam, hingga terkadang mengalami pusing. Nah, gejala itu bisa muncul selang beberapa jam hingga 1-2 hari setelah dikonsumsi. Beda dengan alergi yang merupakan reaksi dari sistem imun terhadap protein tertentu dalam makanan. Ya, hanya individu yang punya sensitivitas terhadap makanan saja yang bisa terdampak ya. Dan gejalanya juga bisa terjadi dengan cepat ya, dalam hitungan menit hingga beberapa jam, seperti rasa gatal, bengkak, kemudian sesak napas sampai penurunan kesadaran. Nah, pendengar, pola kejadian alergi ini tidak akan menular karena gejala hanya akan dirasakan oleh individu yang terkait ya, berbeda dengan keracunan makanan ya. Saat orang lain mengonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi tadi, ya bisa saja ini juga dialami ya atau keracunan tadi ya. Nah, pendengar, untuk itu kita bisa menyiapkan makanan yang sehat ya, diawali dengan kebersihan ya dari cara mengolahnya, kemudian air yang kita gunakan juga air bersihnya ya. Mengutip data dari Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan milik Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM pendengar di tahun 2024 lalu ya, sebanyak 806 dari 1.164 kasus keracunan obat dan makanan di Indonesia ini berasal dari makanan dan minuman, dan kasusnya terjadi pada kelompok usia remaja dengan rentang 12-25 tahun di angka 42,96%. Informasi ini pendengar kami akses dari Antara News.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
5: Harimau.
6: Ular.
7: Buaya.
4: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Lajew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan. Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai di 105,9 MHz. Nah, pendengar, kegiatan di rumah yang tidak terlewatkan adalah cuci piring ya. Habis masak, habis makan, nah termasuk makan malam nih ya. Jadi pendengar, satu perlengkapan yang tidak bisa dipisahkan saat cuci piring adalah spons cuci piring. Ya, walaupun tampak sederhana ya, tapi benda ini memiliki peran yang sangat penting yang perlu dijaga kebersihannya. Pendengar, melansir dari laman Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, spons yang digunakan untuk membersihkan peralatan kotor dapat bersentuhan dengan bakteri. Karena itu penggunaannya perlu diperhatikan sebagai bagian dari upaya untuk mencegah penyakit akibat makanan ya. Nah, salah satu langkah yang dianjurkan adalah mengganti spons sekitar 1 minggu sekali. Kebiasaan ini bisa membantu menjaga perlengkapan yang digunakan untuk membersihkan peralatan dapur tetap higienis ya. Nah, spons yang masih digunakan juga bisa direndam dalam air desinfektan untuk membantu mematikan bakteri. Dan cara ini pendengar menjadi salah satu pilihan selain melakukan penggantian secara berkala. Perhatian terhadap kebersihan perlengkapan dapur ini penting karena makanan bisa saja terkontaminasi mikroorganisme ya, seperti bakteri, virus maupun parasit yang berpotensi menyebabkan penyakit akibat makanan. Nah, ini kebiasaan sederhana agar makanan tetap aman dikonsumsi ya, dan kita juga tidak khawatir terhadap kondisi kesehatan keluarga. Informasi ini dapat Anda akses di rri.co.id. Dan nanti pada pukul 19 pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

Jikustik dengan lagunya untuk di kenang pendengar. Sudah menemani suasana malam Anda ya. Selanjutnya pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memiliki kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also become stronger. Strength.
4: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
5: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil, dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada semalam sore terakhir jam 4 petang.
8: Kontak itu apa bilangnya?
7: Jaringan hilang.
9: Oh, enggak.
7: Tapi ada lagi kabarnya.
9: Jaringannya
7: buruk.
9: Enggak,
7: semalam. Ada bahkan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada enggak?
7: Kadang-kadang.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
0: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil, itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
11: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
12: Jadi asap yang dari kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
13: Jadi sengaja kan?
12: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
11: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpei Karuhei. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
10: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
11: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
0: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
14: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
15: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
14: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
16: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau ditugasin yang tupsi, nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari paham. Oh, dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu harus disiapkan. Helm, masker, terus baju yang APD itu wajib harusnya. Nggak cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor.
14: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
0: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
17: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
18: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son. Budaya son itu ada sekitar 29.
17: Sementara itu, Muhammad Hoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
19: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35. Jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
17: Kerenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abduli Teloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat, salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa memperoleh di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri, itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar pamit dari Tulus sudah membawa kita pada pukul 19.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan esensi buku dengan judul Tentang Pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin. Esensi buku Tentang Pilihan, karya Dr. Nur Aisyah Zainordin, yang juga dikenal dengan nama pena Muharika. Buku ini merupakan karya non-fiksi yang fokus pada proses berpikir dalam membuat keputusan hidup secara efektif dan bermakna. Buku ini muncul dari pengalaman pribadi penulis sebagai seorang dokter dan penulis, serta refleksi mendalam tentang bagaimana pilihan-pilihan yang kita buat memengaruhi arah kehidupan secara keseluruhan. Buku ini tidak hanya membahas teori semata, tetapi juga menawarkan panduan praktis dan kerangka berpikir untuk membantu pembaca mengambil keputusan dengan lebih yakin dan produktif. Penulis membuka buku dengan gambaran bahwa hidup manusia penuh pilihan dari hal besar, seperti memilih jurusan pendidikan, mencari pekerjaan, memilih tempat tinggal, hingga menentukan pasangan hidup. Momen-momen inilah yang seringkali menimbulkan kebimbangan, keraguan, dan ketakutan akan kemungkinan kegagalan. Ketakutan seperti, bagaimana jika saya salah memilih? Atau, bagaimana jika saya gagal lagi? Kerap membuat seseorang tidak bergerak dan malah terjebak dalam kebingungan. Keraguan semacam ini sering terjadi karena ketidaktentuan masa depan yang tidak bisa sepenuhnya kita kendalikan. Meski demikian, penulis menekankan dalam buku ini bahwa keputusan adalah kunci utama dalam membentuk hidup. Menunda keputusan atau tidak memilih sama saja dengan menyerahkan kendali atas hidup kepada keadaan. Untuk itu, keputusan yang baik harus didasari oleh dua elemen penting: kemahiran berpikir yang kritis dan keberanian untuk memutuskan. Bagian tengah buku mengulas kerangka berpikir yang sistematis untuk pengambilan keputusan. Nur Aisyah menegaskan bahwa proses berpikir ini harus bersifat reflektif, bukan impulsif. Pertama, pembaca diajak memahami nilai dan prioritas hidup sendiri. Apa yang benar-benar penting menurut prinsip hidup masing-masing, bukan sekedar harapan orang lain atau tuntutan sosial. Penulis juga memperkenalkan konsep merancang masa depan dengan visi yang jelas. Visi hidup yang kuat membantu mengarahkan pilihan ke arah yang memberi kepuasan batin dan makna hidup, bukan sekadar hasil jangka pendek. Perencanaan yang matang seperti membuat tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang juga merupakan bagian dari kerangka berpikir ini. Selanjutnya, buku ini memperkenalkan beberapa konsep dan framework yang bisa menjadi alat bantu dalam proses berpikir, seperti Ikigai, teori dari budaya Jepang tentang makna hidup dan keseimbangan antara apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberikan penghidupan, serta Hedgehog Concept, konsep fokus pada hal yang benar-benar bisa dikuasai dan mendatangkan keunggulan unik. Dengan memahami kedua konsep ini, pembaca dapat memetakan pilihan hidup secara strategis, bukan sekedar reaktif terhadap situasi saat ini. Penulis juga tidak segan-segan memasukkan referensi ke berbagai sumber bacaan lain, termasuk karya penulis asing dan buku-buku pengembangan diri lainnya. Referensi ini bertujuan untuk memperkaya cara berpikir pembaca dan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi merupakan keterampilan yang bisa diasah melalui pemikiran, bacaan, dan pengalaman. Dalam bagian akhir, penulis mengajak pembaca untuk tidak takut dengan konsekuensi dari setiap pilihan. Semua pilihan memang memiliki risiko, tetapi pengetahuan yang matang dan kerangka berpikir yang kuat –

akan membantu individu tetap tenang, mengambil pendekatan proaktif, dan menerima konsekuensi secara bijak. Intinya, hidup bukan tentang menghindari risiko, tetapi tentang mengambil keputusan yang berarti dan bertanggung jawab.

0: Tunggu, Roku.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the phone. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar, sampai di sini usai sudah tugas saya Rita Retnandari menemani Anda, dan di ranai malam Anda akan ditemani rekan sekerja kami Hasma Yulis bersama operator Bung Zanu Indra. Nanti pendengar, Anda juga dapat mengikuti acara Pesona Tembang Persada Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu drama radio untuk malam ini dengan judul 3 Detik yang Menghapus Senyum.
1: Sok cantik, kau pikir siapa dirimu?
2: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
3: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca woy.
2: Dasar gendut.
4: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
5: Oke, Mas.
4: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
5: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
6: Kenapa Dila? Mukamu kok kusut begitu?
5: Gak apa-apa Cin.
6: Sedari tadi kamu tidak konsen Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
5: Tidak Cin, semuanya baik-baik aja.
6: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
5: Tidak ada apa-apa cinta, aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
6: Tapi...
4: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
5: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
6: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
5: Iya, aku tidak apa-apa.
7: Halo.
5: Halo, Ayah.
7: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
5: Baik, ya.
7: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
5: Udah ya, tadi pagi.
7: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini.
5: Iya ya.
7: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
5: Cinta teman yang baik ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
7: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, nak.
5: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
7: Oke, hati-hati ya.
5: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
8: Udah lihat foto terbarunya Dila?
9: Iuh, jelek banget mukanya.
8: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
10: semeter juga tidak.
5: Aduh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu nggak?
6: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
5: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
6: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan. Sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
5: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
6: Deal! Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
5: Iya, Cien. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
10: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: cantik. Kau pikir siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
0: Kamu yang tahu.
1: Dasar gendut.
0: Kamu yang tahu. Bukannya
1: gendut. Dasar gendut. Toy, dasar gendut.
0: Cantik.
3: Cantik banget.
0: Tidak. Aku muak. Aku tidak jelek. Aku tidak gendut. Aku tidak pendek. Aku sudah tidak tahan lagi. Tidak. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Tolong. Tolong. Hentikanlah.

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Dan selanjutnya pendengar, untuk Anda kita akan bersama di program acara untuk malam hari ini ya, Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan untuk malam hari ini ya, atau yang kita singkat dengan Sumbaksel.
2: Halo Mang Cebice, di Manube Brado sekarang ini kita melo acara Tembang Persada se Sumbaksel. Payu bergabung bersama K

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, bicek-bicek semuanya. Kita bersama lagi di Pesona Tembang Persada Sumbaksel ya, Sumatera bagian selatan. Malam ini ada bicek-bicek cantik kita. Ini asli Wong Kito, Wong Palembang ya.
1: Wong Kito Galo.
0: Wong Kito Galo. Ada ibu kita, ibu.
2: Ini bicek Mita.
0: Ah, oh, bicek apa tadi?
1: Bicek Mita.
0: Bicek Mita, selamat malam bicek Mita.
1: Ya, malam biasa juga.
2: Seperti yang biasa cek darah.
0: Ah, kalau malam ini bicek
2: cek darah.
0: Oh, cek darah. Bicek Mita dengan cek darah. Ini ada beda enggaknya nih bicek sama cek ini?
2: Enggak.
1: Cek itu sama aja.
0: Sama aja. Aja.
1: Oh. Panggilannya itu ada yang manggil cek, ada yang manggil bicek.
2: Ada yang kayak kalau Bang Zanu dipanggil Mang Cek.
0: Mang
2: Cek Zanu.
0: Oke. Seperti biasanya bicek Mita, cek darah, kita di Pesona Tembang Persada Sumatera bagian selatan. Nanti kalau bicek atau cek darah mau cerita-cerita juga boleh. Kita juga buka telepon nih di 08117033669.
1: Iya.
0: Mungkin bicek Mita mau sapa dulu pendengar kita.
1: Oke.
2: Sapa dulu.
1: Silakan.
2: Oh iya, makasih ya bicek ya. Ayo dulur-dulur, mangcek bicek yang ada di Natuna, meloi kami di acara Tembang Persada ya. Malam ini kembali bersama saya Cek Dara, dan kami berharap semua pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Amin. Yo, selamat malam eh buat bicek mangcek yang ada di Natuna anget ini. Apa kabarnya malam ini? Mudah-mudahan sehat galo ya. Tanpa terkecuali sama dengan cek penyiar gitu nih.
0: Iya.
1: Sehat.
0: Sehat.
1: Iya. Iya, mamang operator kita juga sehat. Selamat malam.
0: Iya. Oke, bicek Mita, cek darah, kita awali dulu jumpa kita malam ini dengan lagu. Ini lagu apa nih? Kanji Tuo.
2: Kanji Tuo.
0: Iya. Seperti apa lagunya? Kita nikmati.
2: Ah, oke. Okay.
3: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sumbaksel.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa yang kau lakukan?
2: Ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
2: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
2: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
2: Tunggu, Maria. Maria!
3: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Sesumbakso.
4: Keren kali suara lagu kita tadi ya. Cek ya, lagu Kanjituo. Ini kalau bahasa Palembangnya artinya ini apa nih,
5: Cek? Kanjituo itu gimana ya?
4: Genit.
5: Genit. Kan
4: masih Palembang itu genit.
5: Genit.
4: Kayak kalau lagu tua-tua keladi.
5: Nah, mirip tua-tua keladi. Mudah-mudahan Mang Cek Bicek yang ada di Natuna luas ini ya, tidak tersinggung dengan lagu tadi. Laju merajuk lajunya, mati ke radio.
4: Ya pasti. Tapi dia suka biasanya tuh kalau tua-tua keladi.
5: Iya, tua-tua keladi. Kalau lagu popnya tuh gitu, lagunya Anggun Cisasmi ya. Ah, tua-tua keladi kayak gitu lah lagu tuh.
4: Baik, untuk Bice dan Cek Dara, kita terima telepon untuk yang bergabung ya. Untuk orang-orang Sumatera Selatan yang merantau di Natuna, boleh juga mungkin bergabung bersama kami, ingin kirim-kirim salam atau juga ingin request lagu ya, Bicek ya. Yes, kami tunggu. Oke, ini ada yang tersambung, kita sapa dulu. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
6: Sama orang Patimura.
4: Siapa tuh?
6: Supri.
4: Oh, Pak Supri.
7: Pak Supri.
4: Pak Supri. Ini ada
6: ini Mang Cek atau Mang
4: Cek?
5: Bicek, Bicek. Cek Mita.
6: Mita.
5: Iya, Cek Mita sama Cek Dara.
6: Wong kita galau
7: ya. Iya, wong kita galau.
5: Sehat apa?
6: Kebetulan orang rumahnya orang Bengkulu kan, orang Bengkulu, orang rumah saya.
7: Oh iya.
6: Ya tetangga Palembang ya.
7: Iya betul. Ya.
4: Oh istri Pak Supri ini orang Bengkulu.
7: Iya.
5: Apa kabarnya? Sehat.
6: Dengar lagu selatan tuh di Bengkulu tuh kan. Diret, ya diret, ribu.
7: Oh iya.
6: Pempek lenjer.
7: Iya pempek lenjer.
6: Yuk botoy.
7: Betul tuh. Iya yuk.
6: Iya.
5: Ini malam nih nak request lagu apa Mang Cek itu?
6: Yuk botoy ini dia termasuk lagu-lagu selatan dulu. Bengkulu kan masih termasuk ikut Palembang.
5: Iya.
6: Jadi begitu ada pengumpul sekarang termasuk Jambi juga ya,
7: Iya.
6: sendiri. Nah, jadi malam ini saya tolong Bicek lagu
7: yuk botoy
6: ya.
7: Oke, nanti
6: saya
7: kita
6: ingin
7: carikan.
6: Lihat lagi tadi.
7: Kirim salam buat siapa? Oh, dari tadi kirim ya.
6: Nah,
7: kirim salam buat siapa?
6: Ya, kirim salam susul. Pendengar RRI.
7: Oke.
6: Terutamanya penyiar sama siapa yang malam ini buat penyiar?
4: Ini Samza.
7: Mbak Yulis,
6: sama operatornya?
7: Bang Zanu. Ada Mang Cek Zanu.
6: Mang Cek Zanu, oke. Sama Mang Cik batu gajah itu yang si yang ganteng itu.
7: Oh, Panjai.
6: Bici Berlian Tanjung Pinang. Mang Cik Asri di Sulawesi Selatan. Bici Purnamasari di Sulawesi Barat. Mairona Bici Mang Cik Birona di Medan. Semua penggemar, terutama untuk penyiar dan operatornya.
7: Iya.
6: Dan yang sosial lagi untuk Bici kita sering malam ini.
7: Okay.
6: Yang mendampingi penyiar.
7: Iya. Okay.
6: Ada itu segenap pendengar RRI, warga di Pring dan sekitarnya, Bandar Sah, Sungai Hulu, dan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap di udara dan mengudara selalu.
7: Terima kasih Pak Supri. Terima kasih.
5: Waalaikumsalam.
7: Mang Cik Supri di
4: Di Jalan Patimura di Pring tadi.
5: Oh, Jalan Pring.
7: Iya deh.
4: Oke, Mang Cik Supri. Cik Dara, ini ada lagi nih yang tersambung. Halo.
7: Halo, selamat malam. Iya, malam.
4: Dengan siapa?
8: Dengan orang Bangka Belitung.
5: Oh, siapa tuh?
7: Siapa?
8: Dengan Tarmizi di Bangka Belitung, apa kabar?
7: Alhamdulillah baik. Cak, mana kabarnya di Bangka malam ini? Halo?
4: Halo, Aman Tarmizi.
8: Alhamdulillah sehat.
7: Oh iya. Nah, kalau ngomong bahasa Belitung juga pacak ini, ada wong suka lihat di sini.
8: Suaranya kurang jelas, Kak.
7: Kurang jelas.
4: Oke, okay, ya. Ini panggilnya Mang ya?
7: Iya.
4: Mang Tarmizi.
7: Mang Cik Tarmizi. Iya, nak minta lagu apa malam ini?
8: Kurang jelas suaranya.
4: Oke, okay, langsung lah. Lagu apa
7: langsung
4: nih?
7: Langsung lah, lagu apa?
8: Kalau gitu kita minta lagunya lagu Jambi aja, Kak.
7: Iya, lagu apa?
8: Judulnya Anak Beranak.
5: Beranak.
7: Okay. Beranak.
8: Lagu Jambi, Anak Beranak.
7: Anak Beranak.
8: Pendengar penyiar di studio.
7: Iya.
4: Terima kasih
8: buat Pak Supri tadi. Semoga sehat selalu.
5: Iya.
8: Yo, terima kasih, Kak. Selamat malam. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mang Cik Tarmizi di Bangka Belitung. Iya.
4: Ternyata ada juga yang dari Bangka Belitung. Ini Sumatera bagian selatan juga,
7: iya,
4: ya, Kak Cik.
7: Sumatera selatan. Itu bahasanya cak mana tuh, Cik? Bisa mintanya pacak tuh nih, bahasa Bangka Belitung.
5: Untuk Mang Tarmizi, apa kabar Kak di sana? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat baik. Jadi bahasanya itu mirip-mirip dengan daerah Natuna.
7: Jadi dia beda-beda. Tetapi kalau bahasa itunya ya bahasa Palembang itu, itu bisa semua.
5: Bisa
7: gitu.
5: Semua.
4: Bahasa ibu negara ya.
5: Iya.
4: Baiklah untuk pendengar dan juga orang-orang Sumatera bagian selatan yang ada di sini, kami undang bergabung ya.
5: Silakan aja yang bergabung ya.
4: Di line telepon kita di 08117033669 ya. Lagunya boleh lagu dari Sumatera bagian selatan. Akhirnya Bicek, sambil kita nantikan yang tersambung.
7: Iya.
4: Kita nikmati dulu ya. Ini ada dua lagu tadi. Ada lagu
7: Botoy-Botoy itu daerah Bengkulu.
4: Iya, kemudian juga Anak Beranak tadi
7: itu
4: ya.
7: Itu dari Jambi.
4: Dan lagu dari Jambi. Oke, okay. Seperti apa lagunya kita?
7: Ayo. Iya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Dulur-dulur, masih bersama kami di acara Tembang Persada Wong Kito Se Sumbakso.
3: Baik, dengar di manapun Anda berada, kita masih bersama di pesona Tembang Persada, lagu-lagu dari Sumbakso.
4: Sumbakso, ya, Mbak Yulis. Tadi di awal ada lagu Bengkulu ya, Botoy-Botoy.
3: Botoy-Botoy
4: itu pasti ada yang bertanya, apa sih Botoy-Botoy? Jadi Botoy-Botoy itu dalam konteks budaya Bengkulu merujuk pada teriakan atau seruan semangat semacam yel-yel. Gitu loh. Ini digunakan oleh para nelayan saat bersama-sama menarik jaring ikan. Pukat ke daratan. Jadi ini semangat buat teman-teman
5: menyemangati
4: ya. Botoy-botoy begitu-begitu ya.
3: Iya, betul. Oke, Bice, kita terima kembali penelpon kita yang akan bergabung di 08 1170 33 69 ya. Halo, selamat malam.
6: Selamat malam kembali.
3: Dengan siapa nih?
6: Dengan Mang Aje.
4: Mang Aje di mana, Mang Aje?
6: Memindah lagu nih.
4: Lagu apa?
6: Hujan lebat-lebat.
5: Mang Aje ini di mana? Di mana Mang Aje nih?
6: Di Ranai Darat.
3: Lagu Palembang nih, Mang Aje, lagu Sumatera Selatan.
6: Ada kena lagunya Hujan Lebat-Lebat tuh?
5: Hujan Lebat-Lebat.
4: Coba dicari.
5: Cari dulu ya.
4: Iya.
3: Ini lagu Palembang ke lagu apa nih?
6: Lagu Jambi.
4: Lagu Jambi. Iya. Coba dicari Mang Cek Janu. Ada enggak Hujan Lebat-Lebat?
3: Mana?
5: Iya, halo.
6: Kirim salam.
4: Iya.
6: Bergabung aja dari awal sepahi.
4: Iya.
6: Dengar aja. Ya udah, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Di belakang Mang Aji di belakang Mang Aji yang masih nak melok, laju, lanjut. Mana Cek Yulis, masih ada dak?
4: Ada. Siapa nih? Halo.
3: Halo.
4: Halo, dengan siapa nih?
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
7: Dari Mang Cek Supri nih.
5: Mang Cek Supri lagi. Masuk Mang Cek Supri nih yang di Patimura tadi.
7: Iya, saya ada sejarah sikit nih. Pernah ke sejarah. Tengok Sungai Musi Palembang. Mang Cek apa? Khasnya sama jembatan Ampera ya.
5: Betul.
7: Kalau kita ke Pulau Riau ini khasnya jembatan Barelang gitu.
4: Ada di Batam ya.
7: Itu tadi ada lagu apa yang terakhir tadi itu?
5: Terakhir tadi lagu Jambi.
3: Anak beranak
5: lagu Jambi dari Jambi.
7: Tadi ini ada
4: lagu apa?
7: Jadi

0: Saya pernah belanja di Bengkulu, di daerah Bintuhan itu. Saya membeli tepung kanji. Tepung kanji itu sebenarnya orang tu ketawa tengok saya.
1: Iya, kenapa? Kenapa mamang ni beli tepung kanji?
0: Tepung kanji itu kalau bahasa sana tu kanji nian tu mental nian.
1: Iya, betul. Genit nian, bicek tu genit nian. Iya, kanji tu wo.
0: Kanji nian.
1: Iya, kanji nian. Iya.
0: Saya diketawain. Kenapa? Saya mau beli tepung kanji. Tepung kanji ini aku mentel.
1: Kalau di sana tuh Mang Cek. Kalau di sana tuh
0: bahasa Indonesia kita banyak bahasa.
1: Iya, betul. Yo. Kalau Mamang Mang Supri nak beli tepung kanji itu kalau di Palembang tuh ngomongnya sagu.
2: Iya,
1: iyo sagu. Tak tahu dia kanji. Nolak kanji tu, kanji.
0: Rupanya mental.
1: Iya, genit. Iyo.
3: Jadi itulah ya.
0: Genit ya.
3: Iyo. Jadi itulah Indonesia ya. Benika tunggal ika.
0: Jadi setelah kita tahu itu, nah itulah kita kaya bahasa.
1: Iya. Jadi Mang Cek Supri
0: ini lagi Palembang lagi kan baru negeri Padang ini lagi kan.
1: Iya. Mang Cek Supri ini sudah minum air banyu Sungai Musi sudah.
0: Dah.
1: Sudah pantas Bella juga ingat terus itu. Makanya Cek Yulis sih. Ya, kalau kita berjalan ke Palembang.
0: SP2 ada orang uang kita uang kita ke Palembang juga.
1: Uang kita. Uang kita galau juga. Yo salam be.
0: Asep. Asep namanya.
1: Yo salam.
0: Herman Kumis
1: Bupati Palembang. Oh iya.
0: Yo Palembang.
1: Iya.
3: Pak yo Mang Cek nih nak denger lagu apa lagi? Mang Cek, nak denger lagu apa lagi?
0: Enggak, tadi kan
1: konsekuen dia nyoy, lah sudah jangan lagi minta ujinya.
3: Enggak apa-apa kan?
1: Tidak apa-apa.
3: Enggak apa-apa.
1: Yo. Nah, salam-salam be dengan ini dengan sanak dulur.
0: Semua.
1: Makasih
0: Mang Cek. Makasih.
1: Iya.
3: Waalaikumsalam Mang Cek Supri.
1: Yang masih nak gabung Cek Yulis ya. Lanjut.
2: Kami tunggu masih satu penelpon terakhir nih, Cek. Nah, Cek tadi nak cerita tentang kalau udah minum air Sungai Musi tadi kenapa?
1: Kalau sudah minum air Sungai Musi itu nak balik lagi.
2: Oh, teringat-ingat.
1: Iya, teringat-ingat. Nak ke situ lagi, nak ke situ lagi. Iya. Jadi bahaya nih an itu. Palembang itu kan dibelah dengan Sungai Musi. Jadi di tepi sungai itu dia tuh kotanya itu ya penduduknya itu ada seberang ulu ada seberang ilir.
2: Cek katanya orang Palembang ini putih kulitnya.
1: Tidak juga ada pula yang hitam.
2: Tapi rata-rata putih ya.
1: Yo, ada rata-rata putih-putih. Itu ada daerah-daerahnya yang putih-putih itu. Yo, tidak selalu putih. Sama baik cak sini. Iyo. Lagu ini juga Cek Dara ya, kirimkan untuk Cek Dian ya.
2: Oh iya.
3: Ada Cek Dian.
1: Cek Dian yo, mana kabarnya ya?
3: Yo, ada Cek.
1: Metu tenggelam.
3: Ada Mang Cek Nawari, ada Mang Cek Deni. Dan pokoknya untuk apa namanya? Ikatan keluarga Sumbaksa.
2: Sriwijaya.
3: Iya, Sriwijaya yang ada di Natuna ya.
1: Natuna ini. Silakan nih datang ke sini gabung atau tuh main nih silakan
2: kita reuni mengenang
1: mengenang kampung halaman ya
2: siapa tahu udah kangen udah rindu dengan kampung mau cerita-cerita
1: iya karena Cek Yulis ya Palembang itu terkenal dengan ininya kulinernya.
2: Makanan empek-empek.
1: Nah, bukan pempek baik.
3: Banyak
1: coba Cek Dara sebut ke dulu apa dia di antaranya
3: itu. Yang pasti pempek itu kan olahan ikan
1: ya sama dengan tepung kanji tadi.
2: Tepung sagu ya.
3: Pempek dia ada tekwan.
1: Ada tekwan.
3: Ada mie celor juga ada sana. Iya. Kemudian ada pindang patin,
1: ada.
3: Lalu ada model. Nah, model
1: lagi dimakan di Palembang. Hempel kapal selam dimakan, kapal selam eh.
3: Yang pas yang oleh paling pagi itu kuat ya loh. Ada kroket dimakan, kapal selam dimakan, model dimakan.
1: Jadi jangan galak lah jadi model di sana. Tegok yuk.
3: Nah, dia juga ada laksan.
2: Laksa.
3: Kalau di sini apa namanya tuh? Laksa. Yang
2: dari tepung sagu.
3: Ah, iya.
2: Laksa.
3: Laksa. Nah, kami di sana laksan.
2: Namanya.
3: Namanya kayak gitu. Ah, pokoknya banyak lah ya. Masih ada lagi celimpungan. Nah, bukannya kelimpungan, bukan ya?
2: Celimpungan. Ah, Cek Dara.
3: Oi.
2: Kalau empek-empek dari Cek Dara ini kami udah sering makan
1: ya. Iya.
2: Cek minta belum?
1: Oh, Cek itu. Jadi nak nyuruh aku bikin pempek. Iya.
2: Ini juga nih dari Bicek Dian.
1: Iya.
2: Kita mau
3: rasain cak mano pempek itu ya.
1: Iya.
3: Karena memang pempek itu jenisnya juga banyak. Salah satunya pempek lenjer, pempek adaan, pempek keriting,
1: pempek kulit,
3: pempek telur, pempek panggang, aduh semuanya.
2: Kabarnya pempek buatan Bicek dia nih wow rasanya
1: rasanya mantap. Cik Mita juga pacak bikin pempek asal ada ikannya. Masalahnya nyari ikannya orang kate.
2: Kita cari ikan. Ke laut. Tapi ikan sungai kita di sini.
1: Iya. Tidaklah kalau bikin pempek itu lemak dari ikan laut dan daripada sebenarnya daripada ikan sungai itu kan.
3: Misalnya ikan tenggiri.
1: Ikan tenggiri. Atau ikan apa kemarin itu ya, aku ke pasar itu.
3: Kenapa, Mayok?
1: Ikan yang ikan selayar.
3: Ikan selayar yang kecil-kecil.
2: Selayang.
1: Iya, selayang ya, selayang ya.
2: Iya.
1: Pecah ikan bencis nah ikan bencis.
2: Iya, ikan selayang.
1: Ya. Ikan bencis. Kayak itu paling ikan enak itu.
3: Sarden maksudnya kayak sarden ya kan?
1: Iya, iya. Jadi Mang Cek Bicek yang ada di Natuna Anget nih ngiler-ngiler ngomong ke PMP.
2: Emang.
3: Kaget dulu ngomongin yang ngiler-ngiler tuh kita dengar kayak yang ini dulu ya.
1: Siap.
3: Ada lagu tadi.
1: Oh, lagu tadi.
3: Kaget ditunggu dengan yang tadi nanti.
2: Kalau udah bercakap nih. Ingat waktu gitu.
3: Iya.
1: Ya.
3: Apalagi soal pempek-pempek itu.
1: Pak, kita dengar dulu lagunya tuh.
3: Pak, kita dengar dulu.
2: Jangan lebat-lebat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: Cek gaya, cek ini lain aku cek gaya.
6: Udah, kalau udah salahnya aku pikir, itu nyanyi sama-sama.
5: Emang aduh.

0: Baik, Bice, Bita, Bice, Sarah. Yeah. Tak terasa kita sudah sampai di ujung
1: waktu. Ngomong-ngomong lah sampai di ujung waktu,
0: sampai jam 9. Jam 21 malam ya.
1: Iya.
0: Jadi terima kasih untuk Mang Supri, kemudian juga tadi yang sudah bergabung ya. Mudah-mudahan kita malam hari ini dapat menghibur dengan lagu-lagu dari Sumatera bagian selatan. Saya Yuli Samza.
1: Aku Dara.
2: Cik Mita.
0: Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah acara Pesona Tembang Persada Sulsel Baksel pada malam hari ini. Ketemu lagi kita di lain kesempatan. Terima kasih.

0: Ranai Malam Ini. Ranai Malam Ini. Baik, berdengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bersama dalam program Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di program Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Kami tunggu kebersamaan Anda yang akan bergabung. Jangan lupa pilihan lagu kita malam ini, lagu-lagu pop mancanegara. Seperti biasanya kita mulai dari era 80-an ya. Dan untuk Anda pendengar 0811703369 masih untuk Anda. Kita bersama nanti di Ruang Rindu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi masih banyak waktu untuk kita bersama untuk malam hari ini ya. Silakan Ruang Rindu untuk Anda yang ingin berbagi cerita juga boleh ya. Atau juga ingin kirim-kirim lagu favoritnya, lagu kesayangannya, tapi lagu-lagu mancanegara ya. Silakan, kami tunggu di line telepon di 08 11 70 33 669.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia RAN. Hai, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, mama dilihat lagi.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Darsati.
0: Oh, Mbak Darsati, dari mana nih Mbak Darsati? Dari Air Kole. Oke, Mbak Darsati, kita lagu pop mancanegara ya. Apa lagunya nih?
1: Lagu India.
0: Lagu India, judulnya?
1: Judulnya Saiba.
0: Lagu apa?
1: Saiba.
0: Saiba?
1: Ya, Saiba.
0: Judulnya Saiba ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Kirim-kirim untuk Mario, Bang Sherman, Om Ganteng di Batu Gajah.
0: Mm-mm.
1: Untuk Mbak Naji, untuk Longti, untuk Kano, untuk Kak Yuli ya.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk Kak Yuli sama operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Darsati. Terima kasih sudah gabung ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam kembali.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan diriku di sini. Diriku di sini calling-calling.
0: Dirimu itu siapa ya?
2: Iya, begitulah ya, yang agak-agak tinggi melenjau ya.
0: Long is.
2: Iya benar.
0: Khas sekali suara Long Is nih.
2: Tak salah lagi.
0: Long Is.
2: Ya.
0: Buat malam nih.
2: Menda buat ya. Anda tahu nih, menda nak buat. Pegang yang ni salah. Pegang nak ni salah. Serba salah.
0: Serba salah. Yalah, dengar lagu je lah.
2: Kayaknya bukan aku tak cinta ya, dari Iklim.
0: Bukan aku tak cinta, ya. Tapi aku sangat cinta.
2: Iya benar. Salamnya kayaknya ada Kak Darsati ya. Kak Darsati yang pertama.
0: Mm-mm.
2: Yang kedua diriku.
0: Dirimu.
2: Salamnya buat dirimu.
0: Terima kasihlah salam untuk diriku dari dirimu.
2: Terus salamnya juga ikutan Kak Darsati. Terus salamnya juga buat diriku yang kedua, ketiga dan seterusnya sampai akhir.
0: Oke. Okay. Ya.
2: Buat sengak-ngak pendengar, semoga sehat.
0: Amin.
2: Sehat selalu dan semangat. Begitu saja.
0: Oke, okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Long Is dari Ranai sudah gabung bersama kita untuk malam hari ini. Dan kami masih tunggu pendengar yang lainnya yang juga ingin gabung, yang ingin request lagu seperti Mbak Dasati atau juga Long Is. Kami tunggu di 08-1170-33669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Rindu Memori lewat lagi.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Cak Mus nih.
0: Oh, ini Besti, Besti Long Is kah? Oke. Kak ya, Mus, lagu apa?
3: Lagu Masya aja.
0: Oke lah, jago. Apa judul?
3: Judul suka Mbak Yuli.
0: Oke, nanti aku pilihkan lagu spesial.
3: Yang merdu.
0: Lah cukup. Siapa nama? Bang Zainuddin pula. Yang sedih, yang merdu.
3: Yang sedih, yang cewek. Saya laki.
0: Oke lah.
3: Salam dengan Long Is. Dah lama ada dengar suara Long Is.
0: Tadi lah dengar suara.
3: Ya, salam semua lah yang bergabung di kawan.
0: Baiklah.
3: Salam semua Mbak Yuli.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Mus tadi ya, yang sudah bergabung bersama kita untuk malam hari ini. Baiklah pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada 3 lagu pilihan. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati,

0: Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita samperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang. Kan bukan urusan kita. Udah-udah, cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
0: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu. Enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wiwi. Mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
0: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh, iya. Maafin aku ya, lain kali nggak gitu lagi kok.
0: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.
2: Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Berada, kita masih bersama di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silahkan kembali bergabung bersama kami ya di line telepon 0811703366. Dan jangan lupa pilihan lagu kita masih dengan lagu-lagu pop mancanegara, yang mana lagu-lagu pop mancanegaranya dari era 80-an ya hingga sekarang. Silakan mendengar, masih di line telepon untuk Anda yang ingin gabung. Kita masih bersama di 0811703366. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, dengan siapa nih?
1: Sama orang Patimura.
0: Oh, Pak Supri lagi.
1: Saya.
0: Keren, Pak Supri.
1: Iya, saya
0: sehat
1: tadi,
0: selalu.
1: Ini kan udah lain program pengkeng tadi.
0: Ini Ruang Rindu. Lagu pop mancanegara, Pak Supri.
1: Soalnya saya terus yang masuk, enak kan?
0: Biasalah tuh.
1: Oke. Minta lagu lah, minta lagu dari ABBA.
0: Judulnya?
1: ABBA dengan tema Fernando.
0: Judulnya apa tadi? Tornando.
1: Fernando.
0: Oh, Fernando.
1: Ya.
0: Oke.
1: Dengan tornado pula.
0: Tadi dengarnya tornado.
1: Ya, habis rumah kita bisa panggil.
0: Oke, salam salam ini Pak.
1: Lagu ini salam salam buat kawan-kawan Merona di Medan, Mario Batu Hitam, Bayan Mendasa, Pasri, Lesi, Purnama Sari, Berlian, Tanjung Pinang.
0: Orang termahal di dunia ya?
1: Orang termahal, orang termahal, sama orang terganteng.
0: Oh, ya. Itu Bang Zai yang ganteng
1: senyum
0: itu.
1: Senyum Pak Jaya, senyum Pak Jaya.
0: Senyum beneran.
1: Senyum beneran ya, sanak bohong ya.
0: Sanak hong.
1: Ada itu, okay. Long Ih, Tiranai, untuk Mas Tarekat. Bukar break yang di pos yang ngasih main batu, okay. Akan jaga pos kembali. Untuk adik Skardi yang akan melaksanakan pernikahan hari Kamis nanti, selamat datang. Okay, itu seru pendengar penyiar dan operator.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Supri di Patimura ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali. Ruang Rindu memori lewat lagu sama Mayulis yang cantik itu.
0: Iya, terima kasih. Ini tadi dah heboh nih, orang terganteng di dunia katanya. Bang Zai.
2: Cantik itu.
0: Bang Zai.
2: Iya, Mayulis.
0: Mana rambutan nih?
2: Tak ada sampai ya?
0: Ada.
2: Bagian dah.
0: Nak rasa rambutan Bang Zai.
2: Apa?
0: Nak rasa juga jambut rambutan Bang Zai nih.
2: Dah bawa Bang Helan tuh.
0: Ya lah Bang Zai.
2: Iya, Mayulis. Cantik itu.
0: Dah senyum?
2: Senyum beneran.
0: Nah, lagu apa nih?
2: Salam-salam sama Mayulis yang cantik itu.
0: Nah, lagu lah dulu biar bisa cari.
2: Lagu dari Malaysia ya. Cara cewek yang merdu sekali. Yang cantik sekali. Mayulis saja yang pilih ya.
0: Oke.
2: Okay. Salam-salamnya sama Mayulis yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Yeah.
2: Senyum beneran ya.
0: Bener.
2: Pelakornya siapa?
0: Bang Zanu.
2: Bang Zanu yang ganteng itu. Senyum Bang Zanu. Senyum beneran Bang Zanu. Senyum. Ada tumpak Supri di pering yang ganteng itu. Senyum. Bang Supri ya, senyum. Senyum beneran. Ada tuh sama... sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong Rusna, Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yenda, Sungai Ulu, Mama Seri, Panagi, ke OJR, Palah, Bang Harun di Bukit Arai, Datu, Purnama Sari dari Sulawesi Barat, yang cantik itu, senyum Purnama Sari. Senyum beneran ya. Pelaternya pelater sudah tadi. Ada tuh Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Senyum Bang Andi, senyum, senyum beneran. Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Senyum beneran Kak Berliannya. Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu. Bang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu. Nah, ada tuh sama Bang Marona dari Medan yang ganteng itu. Dah tuh dengar juga semuanya lah, terkena bergabung juga ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Bang Zai yang terganteng itu ya di Batu Gajah sudah gabung. Dan nanti kami pilihkan lagu dari Ziana Zain ya, lewat lagunya Madah Berhelah. Baik, halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Salam kenal saya dulu, memori lewat lagu. Dengan siap, saya Bang Herman di Aceh ini.
0: Oh, Bang Herman di Aceh. Oke, Bang Herman. Halo, ya. Sehat di Aceh?
3: Sehat semua, sehat semua.
0: Alhamdulillah.
3: Dan apa namanya, situasi pun lagi hujan ini kan.
0: Oh, hujan di sana, Masya Allah ya. Oke, Bang Herman.
3: Ya. Ya,
0: apa lagu malam ini? Kita lagu pop mancanegara.
3: Oh, pop mancanegara ya. Sebelumnya dengan debat siapa ini?
0: Yuli Samzah.
3: Oh ya, salam kenal buat Mbak Yuli ya.
0: Salam kenal kembali.
3: Kemudian lagu dari Scorpion Hellfire kan?
0: Scorpion judulnya?
3: Film lagi ya?
0: Film atau apa tadi kurang jelas?
3: Hellfire.
0: Bisa ulang Fear?
3: Feel my ear.
0: Oh, feel my heart.
3: Feel my ear.
0: Oke, feel.
3: Ada.
0: Belum ketemu feel. Feel my heart.
3: Ada.
0: Belum ada nih, Bang Herman.
3: Belum apa ya yang Scorpion di situ, Mbak?
0: Scorpion. Oke, sebentar kita cek dulu. Silakan untuk kirim-kirim salam dulu.
3: Oh iya, pertama buat tadi siapa baru masuk, Bang Supri ya?
0: Bukan, Bang Supri juga tadi sudah masuk. Pak Zai juga sudah Pak masuk. Juga
3: salam kenal lagi buat Pak Zai, buat Bang Supri juga, buat yang lagi asik main batu di pos katanya ya, selamat bermain. Yang penting sehat-sehat semua, karena kesehatan itu awal dari segala-galanya kan.
0: Betul.
3: Kemudian juga buat Mbak Nadia, juga buat Mbak Rita, juga buat Mbak Rodia, juga buat Bu Berlian, juga buat Lumis, juga buat Bu Farida, buat Bu Wadusu, Pak Usut Putri, Pak Alimin, kemudian Bang Bintang Pratama, Pak Teteh Milenial kan, juga keseluruhannya ya dari A sampai Z aja lah.
0: Oke.
3: Apa?
0: Lagu dari Scorpion ini di tahun 79 ini ada judulnya Always Somewhere. Kemudian juga di tahun 84 Rock You Like. Kemudian di tahun 84 juga Still Loving You, dan di tahun 92 ada You and I. Kemudian ada lagu Wind of Change.
3: Yang terakhir itu aja lah.
0: Wind of Change ya.
3: Ya.
0: Oke.
3: Okay. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selalu. Dan tadi kita sudah bersama dengan Bang Herman dari Aceh ya. Dan untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 21. 56 menit waktu Indonesia Barat. Kita putarkan dulu ya, karena sudah ada lagu-lagu yang masuk. Jadi nanti untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, kita masih bersama di Ruang Rindu jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kita semuanya, dan selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami hadirkan.

0: Berisik banget sih di luar.
1: Kok berisik? Seru tahu.
0: Seru apaan? Rebutan benteng begitu.
1: Tapi kan itu permainan menggambarkan perjuangan pahlawan kita dulu buat mempertahankan kemerdekaan. Sederhana tapi bermakna.
0: Lagian kita sekarang berjuang lewat ini nih.
2: Game online. Tutup pahlawan aku.
0: Hiya, tembak.
1: Ya. Tuh, kenapa? Baterainya habis. Ya, perjuangannya selesai dong.
0: Jangan gitu dong. Kok tadi tuh pahlawan aku hampir menang.
1: Iya, itu kan pahlawan online, gak nyata. Pahlawan kita dulu cuman berjuang tuh pakai alat sederhana. Semangat mereka itu tuh yang kita tiru. Loh, mau kemana?
0: Mau ikutan main, bosen. Kapok deh mainin game itu lagi.
3: Jadikan semangat para pahlawan sebagai motivasi kita untuk berjuang mengisi kemerdekaan.
4: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai masih bersama Anda untuk malam ini. Kita bersama di program Ruang Rindu ya. Masih kami bukakan telepon untuk Anda di 08117033669 untuk Anda yang akan bergabung. Pilihan lagunya lagu-lagu pop mancanegara. Kita akan bersama nanti jelang pukul 23 ya. Nah, untuk pendengar yang ada di Natuna semuanya ya, yang ada di Kelari, kemudian juga Bang Mario di Batu Hitam ya, Bang Putra di BTL, dan juga untuk pendengar semuanya yang malam ini mungkin kalau kita sebutkan satu persatu tidak selesai ya. Silakan masih di 08117033669 ya. Dan pendengar untuk hingga malam hari ini kondisi untuk udara kita, kalau kita lihat secara langsung dengan mata kita, masih ada kabut asap ya. Jadi jangan lupa kita untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker agar bisa mengurangi kita terpapar dengan kondisi udara yang masih dengan kabut asap ya. Kemudian juga mengurangi aktivitas-aktivitas kita di luar rumah atau juga di luar ruangan. Nah, yang terpenting adalah selalu jaga kesehatan kita. Nah, makan yang bergizi juga perlu kita perhatikan ya. Baik pendengar, masih bersama Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Silakan, kami masih tunggu di 08117033669 ya. Jadi malam ini kalau lagi galau, kata anak sekarang ya, lebih baik bergabung di sini, dengarkan atau juga request lagu favoritnya biar galaunya hilang ya. Atau juga mungkin ada yang lagi rindu, kalau rindu bolehlah berkirim lagu, semoga terobati rindunya ya. Nah, gimana kalau yang lagi kasmaran? Nah, boleh juga gabung di sini, boleh mungkin berbagi cerita atau mengungkapkan isi hatinya, kirim lagu, kirim salam ya. Siapa tahu kasmarannya bisa diselesaikan di malam ini juga melalui Ruang Rindu ya. Baik, untuk Anda pendengar silakan, kita tunggu Anda di line telepon 08117033669 untuk malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Deona.
0: Deona dari mana?
1: Dari suatu senja.
0: Dari mana tuh?
1: Di Kupang.
0: Oh, ini yang sering-sering disebut Bang Zai itu ya? Deona dari Kupang katanya.
1: Iya, ini dengan Mbak siapa ya?
0: Yulis Hamzah.
1: Ya?
0: Yulis Hamzah untuk malam ini.
1: Oh iya, salam kenal. Mirip-mirip Mbak ini, Mbak apa? Mbak yang satu itu siapa?
0: Siapa?
1: Aku Mbak Jumaider, Mbak siapa?
0: Oke, Mbak Deona, sekarang jarang gabung ya, lagi sibuk kah?
1: Iya begitulah adanya.
0: Oke. Nah, ingin berkirim
1: Mbak
0: lagu,
1: Rodia,
0: lagu apa?
1: Mbak Rodia maksudnya.
0: Oh, saudara. saudara satu Indonesia.
1: Iya. Oke, lagu tahun berapa nih Mbak kita mengenai?
0: Tahun 80-an, seperti biasa.
1: Indo.
0: Pop mancanegara.
1: Mancanegara. Dari siapa ya? Dari Elton John.
0: Judulnya?
1: Roy Rogers.
0: Roy?
1: Rogers.
0: Oke.
1: Gimana Ranai Mbak? Aman kah?
0: Aman, tapi kita masih kabut asap di sini.
1: Oh, kebagian asap juga kayaknya.
0: Di Kupang gimana?
1: Tebel. Kupang aman, cuman anginnya kencang, banyak debunya gitu. Ada kan lagunya?
0: Iya, tadi judulnya bisa diulang Mbak Deona?
1: Roy Rogers.
0: Roy Rogers, ini penyanyi apa judul?
1: Itu itu judulnya, penyanyinya Elton John.
0: Oh, Elton John. Oke, kita coba cek ya. Silakan untuk kirim-kirim salamnya dulu.
1: Oke, menyapanya ada Bang Zainuddin. Selamat malam, apa kabar? Jangan lupa senyum Bang Zainuddin ya.
0: Oke.
1: Pasti Bang Zainya tersenyum selalu itu.
0: Senyum beneran katanya.
1: Iya, senyum beneran. Ada Bang Pitung juga, selamat malam. Bang Mario, Bang Ar, terus ada siapa? Bang Ryan juga, selamat malam. Bang Asri, Bang Asri di Sulawesi juga, selamat malam. Lalu ada Ibu Jumaidar. Sering salah Ibu Jumaidar dibilang Mbak Rodia, Mbak Rodia dibilang Ibu
0: Kebalik-balik
1: Jumaidar.
0: Kebalik-balik ya.
1: Iya. Along Is juga, terus ada Kakak Dandi, lalu Pak Han, Bang Han, Pak Bang Ar juga ya, selamat malam. Pak Tarmizi, terus buat semua-semua saja deh.
0: Okay.
1: Lama nggak gabung jadi lupa-lupa ingat gitu, Along Is juga selamat malam ya. Ada okay, lagunya
0: ada.
1: Oh, okay, deh mantap. Kalau gitu. Oh ya, buat Teteh Dinda juga di
0: Teteh Dinda di Bogor. Oke.
1: Oke, buat semua-semua aja deh. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah pastinya ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat Mbak yang bertugas, selamat bertugas. Selamat sampai selesai nanti. Selamat malam, permisi.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Diona dari Kupang sudah gabung bersama kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Wah, keren, tepuk tangan lah.
2: Eh?
0: Dan di malam ini pakai iko-iko nak?
2: Ah?
0: Malam ini pakai iko-iko nak?
2: Pasti ada iko-ikonya tuh. Tadi habis makan iko-iko tadi.
0: Iko-iko? Iko apa? Ya,
2: ayam.
0: Iko ayam. Oke lah Dandi.
2: Lagu Ende ya?
0: Lagu India. India.
2: India. Kebawaan India.
0: Apa judul?
2: Judulnya Polisi Surat.
0: Apa judulnya?
2: Polisi Surat.
0: Polisi?
2: Surat.
0: Oke, kita cari ya.
2: Ya.
0: Siapa penyanyinya nih?
2: Gimana? Penyanyinya rame, ada Sahrukan, ada siapa aja.
0: Okay.
2: Ada mbak-mbak satu, enggak tahu siapa namanya, lupa.
0: Apa cerita kita malam nih?
2: Enggak ada cerita, nonton bola aja.
0: Oh, nonton bola, hobi nonton bola ya?
2: Iya. Nonton yang seru-seru, kalau enggak seru enggak nonton gitu.
0: Alah.
2: Salam untuk semua lah. Untuk kakak merah. Kakak putih. Untuk emak sama ayahnya. Untuk Mbak Yuli sama operatornya.
0: Polisi Surat judulnya.
2: Ya betul. Itu dia. Spesialnya untuk si cantik di rumah.
0: Oke.
2: Mbak Yuli.
0: Ya.
2: Makasih.
0: Ya, terima kasih kembali Dandi.
2: Waalaikumsalam dan salam iko-iko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko-iko Dandi ya. Baik, terima kasih untuk Dandi sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Kami masih menantikan penelpon yang lainnya yang juga ingin bergabung bersama kami di line telepon 08117033669.

0: Siang. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Ranai, kita masih bersama di Ranai Malam, jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, untuk Anda pendengar, menemani Anda jelang tengah malam, rangkaian lagu-lagu kenangan kami sediakan. Ranai Malam ini, Ranai

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Bersyukurlah, kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Dari manapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 13 September 2026. Dari Sepampang Natuna, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Zanu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Laporan selengkapnya oleh Januar Fahmi.
1: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
2: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
1: Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi menegaskan, pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
3: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
1: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Khalim, menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Laporan selengkapnya oleh Eliana Zahra.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa...
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnunia Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnunia mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
1: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
2: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
3: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
2: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terima kasih untuk dedikasi para angkasawan dan angkasawati di RRI selama 8 dekade ini. Semoga RRI terus menjadi media yang informatif dan edukatif bagi seluruh masyarakat di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Sekali di udara,

sekali. Saya penyanyi dan juga pencipta lagu dari Samarinda. Dan ulun juga pendengar setia RRI Samarinda. Ulun mengucapkan selamat ulang tahun lah untuk RRI. Harapannya kedepannya untuk RRI terus bersinar, menyala jar urang tu. Habis itu terus spektakuler, bersinar selamanya. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir di ruang dengar Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Indonesia Menyapa Dini Hari akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami karena akan kami hadirkan setiap jamnya warta berita. Dan kami juga akan memutarkan dialog-dialog interaktif yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, ada Bung Sabil dan juga Bung Rizky yang akan menemani Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tentunya kami tidak akan lupa membawakan komentar dan opini, di mana komentar opini pada dini hari ini kita akan membahas terkait kelangkaan BBM, bagaimana kondisi di daerah Anda saat ini. Bersama tim Indonesia Menyapa Dini Hari terus mengudara untuk Indonesia. Iya pendengar, kasus kelangkaan BBM ini yang paling disorot ya. Ini ada di Sulawesi Selatan, terutama terjadi di Makassar pendengar. Dan tetapi bukan hanya di Makassar saja, ini ada dilaporkan bahwasanya di Goa dan juga Pangkep ini terjadi kelangkaan BBM. Nah, untuk kelangkaan BBM-nya ini yang terjadi kelangkaan ini bukan hanya terjadi di solar saja ya, bahkan meluas ke Pertalite pendengar. Nah, Pertalite ini kan memang banyak dipakai oleh masyarakat umumnya ya. Dan ini terjadinya sampai sekarang ini masih terjadi kelangkaan pendengar. Itu tadi di Sulawesi Selatan, bahkan di Jember Jawa Timur pun juga terjadi kelangkaan, bahkan ini terjadi sejak awal September. Tetapi untuk penyebabnya sendiri berbeda pendengar. Nah, untuk di Jember ini dari Pertamina dan juga BPH Migas itu menyebut bahwasannya ada gangguan dan keterlambatan distribusi. Nah, lalu bagaimana nih? Saya ingin tahu bagaimana kelangkaan BBM di daerah Anda. Apakah sama terjadi seperti di Sulawesi Selatan dan juga di Jember Jawa Timur? Saya ingin tahu yang langka itu apa saja, atau mungkin lancar-lancar aja ya, normal-normal saja di sana. Dan kalau semisal pun langka di tempat Anda, apa sih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri? Karena memang ini kan bukan kasus yang terjadi sekali ya, bahkan ini sudah sering banget yang terjadi kasus kelangkaan BBM ini. Apa yang perlu dilakukan pemerintah dan juga sebagai masyarakat sendiri, apa sih yang perlu kita lakukan agar apa ya, tidak panik saat terjadi kelangkaan BBM. Seperti itu pendengar. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum saya putarkan dialognya, akan saya hadirkan satu lagu dari Seventeen, Tak Tepat Waktu.

dua life jacket pada pukul 09.45 WIB pada koordinat 06 derajat 01 menit 99 detik sera, 105 derajat 52 menit 82 detik eko. Untuk di sektor 3 di sektor Z, KN SAR Basudewa melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dan KN SAR Antasena juga melakukan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Sedangkan di sektor 4, sektor Y berikutnya, itu terlibat KP Sanjaya dan KRI Lepu kurang lebih mencakupkan pencarian kurang lebih 9 jam di selatan Teluk Semangka, Lampung, itu dengan hasil nihil. Untuk di sektor 5 sendiri, di sektor X, itu ada KN SAR Tetuka melaksanakan pencarian kurang lebih 9 jam dengan hasil nihil. Untuk KRIP 02 Banten, KM Garuda, KM Bima, ini dari masyarakat setempat, itu melakukan searching kembali di sekitaran Gunung Anak Rakatau. Di situ sendiri, di situ juga KRIP 02 melakukan pencarian sekitar Gunung Anak Rakatau dengan radius kurang lebih 5 km dari Anak Rakatau dengan hasil nihil. KM Garuda melakukan pencarian kurang lebih

0: Dan untuk Krip 02 Lampung, 02 Lampung yang bertolak dari Sabesi, semalam bermalam di Sabesi, itu melakukan penyisiran di sekitar Pulau Sabesi dan menemukan terpal pada pukul 10.15 di sebelah selatan penyisiran Pulau Sangiang, dan satu buah gelon pada koordinat 6 derajat 5 menit 52.51 detik sera, 105 derajat 40 menit poin 23 poin 13 detik eko. Untuk KP2016 dan KP2013 melakukan pencarian hal yang sama di sebelah selatan Teluk Semangka Lampung, itu dengan hasil nihil. Untuk keseluruhan pelaksanaan operasi SAR pada hari ini, objek-objek tersebut telah akan kami serahkan kembali kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, untuk menindaklanjuti lebih lanjut. Dan hasil e-broadcast pemapelan ke kantor SAR Lampung termasuk ke WTS untuk menyampaikan ke kapal-kapal yang lewat, hingga saat ini juga kami berkoordinasi terakhir tadi, itu menyatakan bahwa masih nihil, belum ada melihat tanda-tanda speedboat tersebut. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti mungkin dari pelayar untuk bisa menyampaikan hasil barang yang sebelumnya ditemukan sebelum hari ini.
1: Baik, jadi kami dari Dinas Kesehatan menyediakan tenaga medis dan juga psikolog ya, untuk mendampingi teman-teman keluarga yang ini, dan kami mengarahkan untuk mereka bisa menginap di tempat yang telah kami sediakan agar kita bisa mengontrol. Dan itu sementara yang bisa sampaikan terkait dengan soal kesehatan mental.
0: Satu. Nanti mungkin ada tambahan dari Pak Dan Lanal ya, karena ada beberapa objek juga ditemukan oleh KAL dan KRI, mungkin karena itu di bawah koordinator langsung Dan Lanal ya. Dan Lanal menyerahkan ke kami hasil temuan tersebut, mungkin Pak Dan Lanal bisa menambahkan.
2: Terima kasih pada Kepala Kantor SAR Banter. Berkaitan dengan temuan dari KAL Anyer maupun dari KRI Gili Mano, tadi disebutkan oleh Kepala Kantor SAR Banter bahwa sektor maupun lokumen kadang-kadang ada yang mencermati, akan bertanya kaitannya dengan lokasi atau sektornya. Saya menjelaskan bahwa penemuan yang diperoleh oleh KAL Anyer maupun KRI Gili Mano itu pada saat mereka perjalanan menuju sektor, dan lokasi-lokasi yang ditemukan tersebut, untuk yang ditemukan oleh KRI Gili Mano pada pukul 08.55 di posisi 06 derajat 02.174 menit selatan, 105 derajat 49.844 menit timur, ini berada kurang lebih 5 nautical mile di sisi barat laut Suar Tanjung Koning. Atau kalau dihitung jarak atau diukur jarak dari lokasi atau posisi Gunung Anak Krakatau, itu berada kurang lebih 30 nautical mile di arah timur laut dari Gunung Anak Krakatau. Itu yang ditemukan oleh KRI Gili Mano pada pukul 08.55. Kemudian yang ditemukan oleh KAL Anyer pada pukul 09.45, posisi yang disampaikan oleh Kakan Sar tadi di 06 derajat 01.99 menit selatan, 105 derajat 52.82 menit timur, menemukan satu buah life jacket juga sama seperti KRI Gili Mano, itu berada di jarak atau lokasi 2.5 nautical mile arah barat laut dari Suar Tanjung Koning di Anyer. Berkaitan dengan yang ditemukan untuk barang-barang tersebut, sama seperti yang disampaikan oleh Kakan Sar bahwa barang-barang tersebut akan dikumpulkan dan nantinya akan diserahkan kepada yang berwenang.

0: untuk mengidentifikasi dalam ini rekan-rekan dari kepolisian, demikian. Untuk personil nggak ada pengurangan. Untuk semua alut yang terlibat kurang lebih sekitar 14 alut. 14 alut itu dengan unsur yang terlibat rekan-rekan dari jurnalis, dari pihak keluarga, termasuk dari masyarakat yang ikut onboard, itu totalnya 300 lebih. Ya, itu belum termasuk yang tadi disampaikan Pak Gub juga yang terlibat di posko dari pemerintah setempat, ya, termasuk dari unsur-unsur SAR lain, itu lebih kurang lebih hampir 600-an. Ya, kalau keseluruhan ya, keseluruhan yang baik yang melakukan suruh laut pencarian, termasuk yang di posko kita. Jadi tim SAR gabungan itu kita saling mendukung rekan-rekan yang termasuk melakukan pencarian di air seperti itu, di laut. Ya.
1: Saya mau menambahkan berkaitan dengan pertanyaan mengenai jumlah personil tadi. Kenapa kalau ada yang ada pertanyaan berkurang dari 400 menjadi 300 sekian? Seperti yang disampaikan, heli terkendala oleh cuaca. Jadi personil tersebut tetap ada, tetapi standby posisinya sama seperti dengan dua aset dari TNI Angkatan Laut, yakni KRI Leuser dengan Kalpo Hawang. Pada hari ini mereka sedang melaksanakan refuel dan pengisian untuk bekal bahan makanan. Jadi mereka masih refuel dan besok pagi mereka akan bergabung kembali ke lokasi pencarian. Sama dengan yang disampaikan oleh Kakan Sar berkaitan dengan heli, apabila cuaca memungkinkan, heli pun akan terbang. Demikian.
0: Betul. Tadi sudah disampaikan Pak Dalanal. Jadi untuk KRI termasuk KAL itu sekarang masih dalam proses pelayaran, belum merapat ya. Apalagi KRI dia kurang lebih panjang 60 meter, 60 meter apa ya? Dari 90 meter. Jadi untuk alut-alut kecil kita yang ukuran 60 sampai 40 rata-rata sandar di dermaga Ciwandan. Untuk alut-alut yang besar rata-rata Lego Jangkar. Tapi kita belum bisa pastikan mereka Lego Jangkar di mana. Paling tidak mereka mencari titik aman, ya, terdekat dengan search area esok hari. Seperti itu. Ya, cukup ya. Oke. Saya belum bisa menerima karena saat ini masih dalam pelayaran. Ya, seperti itu ya. Nanti mungkin kita lihat bersama pada saat barangnya sudah tiba dan hasil dari pemeriksaan rekan-rekan dari kepolisian. Untuk KRI sekarang masih posisi di jalan rencana kami mau karena KRI nggak bisa merapat, mungkin dia akan lewat depan, tidak depan cerita, dan mungkin rekan akan merapat untuk mengambil barang tersebut dan serahkan ke pihak yang seperti itu. Ya, cukup ya. Makasih banyak buat rekan-rekan media masih setia. Ya, harapan kita sama semua, semoga korban segera ditemukan. Ini sudah masuk hari ke-6 dan tetap menjaga kesehatan. Ya, doakan kami juga semoga sehat selalu dan untuk pelaksanaan operasi sampai dengan tuntas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timur, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Programa 1 mengudara pada pemancar FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini Senin tanggal 14 September 2026. Dari Sepompang Natuna, kami yang bertugas pagi ini, saya Seperizan Ahmad dan rekan sekerja Eri Sigit mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: 01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar, kembali pagi ini di edisi Senin tanggal 14 September 2026 kami temani Anda dengan rangkaian informasi dan hiburan pagi ini di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, di awal kebersamaan pagi ini kami ajak Anda mendengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Muhammad Da'i Mabtuh, membacakan surah Ar-Rum ayat 30 hingga 33.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi dengan judul Menuju Iman yang Sempurna yang akan disampaikan oleh Haji Said Ridwan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang pendengar Radio RI yang berbahagia, ketika kita dibangunkan Allah dari tidur, ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Andaikan Allah tidak bangunkan kita tidur dan tidur terus sampai akhir hayat kita, maka kita tidak akan pernah lagi melihat alam ini. Untuk hikmah fajar pagi ini, saya mengambil judul Menuju Iman Yang Sempurna. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kenapa kita selalu bicara tentang iman? Dan kenapa iman ini harus sempurna? Bahkan ulama katakan nikmat yang tertinggi adalah iman. Apalah artinya kita sebagai hamba Allah mati tidak membawa iman? Meskipun kita memiliki dunia ini, semua kita miliki. Bahkan dunia ini kita miliki, dibandingkan iman sebesar debu saja, itu jauh lebih besar iman nilainya di sisi Allah daripada kita memiliki harta kekayaan si dunia ini. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia, untuk itu kita perlukan bersihkan hati kita dari iman yang kotor, iman yang tercampur dengan syirik-syirik khafi, iman yang tertolak, iman yang tidak diinginkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, paling tidak kita harus tahu, di dalam surat At-Taubah ayat 24, Allah secara tegas mengatakan, ada 8 berhala yang ada dalam hati kita, yang harus kita keluarkan. Sehingga benar-benar dalam hati kita ini hanya ada Allah. Yang tercampur dengan syirik-syirik khafi, yang tidak membuat kita terhalang dari 8 berhala ini untuk taat kepada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwa'ukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwaluk taraktumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha ومشاكل ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادي في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surat At-Taubah ayat 24. Secara tegas Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum, katakan jika orang tua orang tuamu, wa abna'ukum anak-anakmu, wa ikhwa'ukum saudara-saudaramu, wa azwajukum istri-istri kamu, wa asyiratukum keluarga-keluargamu, wa amwaluk taraktumuha harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahshawna kasadaha perdagangan yang kamu takut untuk takut rugi, wa masakinun tardawnaha rumah yang kamu cintai, ahabba ilaikum minallah lebih kamu cintai daripada Allah, wa rasuli dan rasulnya, wa jihadin fi sabilih dan bersungguh-sungguh di jalan Allah, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih
Tunggu, kata Allah. Tunggulah sampai keputusanku. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang atau golongan yang fasik. Hadirin sidang pendengar yang berbahagia. Inilah ulama katakan 8 berhala yang ada dalam hati kita yang membuat kita tidak taat kepada Allah. Orang tua kita bisa menjadi penyebab untuk tidak taat kepada Allah. Anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, harta kita, perdagangan kita, rumah dan sebagainya. Bisa membuat kita tidak taat kepada Allah. Bukan hanya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Bahkan tidak ada kesungguhan di dalam agama. Maka Allah ancam dengan keputusan yang Allah dia sebutkan. Dan jelas Allah katakan, Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang seperti itu. Orang-orang yang fasik. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Hadirin yang sama-sama harap ridhanya Allah SWT. Bagaimana kita untuk mendapatkan iman yang sempurna? Karena pentingnya iman yang sempurna. Allah katakan di dalam sebuah hadis. Rasulullah katakan dalam sebuah hadis. Apabila seseorang mati membawa iman walaupun sebesar debu, maka dia akan diganti dengan surga 10 kali besar dunia ini. Iman yang bagaimana yang dimaksudkan Rasulullah adalah iman yang sempurna. Iman yang tidak tercampur dengan syirik-syirik khafi. Kita bersihkan hati kita dari syirik-syirik khafi. Kita masukkan kebesaran hakikat kalimat la ilallah dalam hati kita. Dan kita keluarkan kebesaran-kebesaran makhluk yang ada dalam hati kita. Hari ini kita mengatakan bahwa pekerjaan mendatangkan rezeki. Obat bisa menyembuhkan. Dunia bisa memberikan kebahagiaan. Harta bisa memberi kebahagiaan. Pangkat jabatan bisa memberi kebahagiaan. Itu semua hanya tipu belaka. Pura-pura. Bagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran. Wa mal hayata dunya illa mata'ul ghurur. Semua kehidupan dunia ini hanyalah tipuan belaka. Mari kita lihat sejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah akan meletakkan iman yang sempurna dalam keluarga ini. Ketika Allah perintahkan Ibrahim dan keluarganya, Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi, untuk tinggalkan kota Yerusalem menuju satu lembah yang begitu jauh yang disebut dengan lembah Makkah. Maka setelah sampai di lembah Makkah, Allah perintahkan lagi Ibrahim untuk tinggalkan Siti Hajar dan Ismail dalam keadaan yang masih bayi, ditinggalkan di lembah Makkah ini yang tidak ada kehidupan sama sekali. Tidak ada rumah, tidak ada manusia. Yang ada hanyalah panas matahari yang terik. Tetapi karena ini perintahnya Allah, Siti Hajar rela ditinggalkan oleh suami bukan 3 hari, 40 hari, 4 bulan, tapi 13 tahun. Demi untuk mendapatkan iman yang sempurna yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran untuk umat Muhammad SAW. Ketika ditinggal Ibrahim seminggu, bekal masih ada. Ketika bekal sudah menipis, di dalam hati ini Siti Hajar dia mengatakan, dia masih mampu mencari untuk mengatasi kesulitan. Masih bisa mengatasi tangisan anaknya. Dia masih berharap dengan kabilah-kabilah berlalu di depannya. Karena memang lembah Makkah ini adalah tempat lewatnya. Lewatnya pedagang-pedagang menuju ke negeri Syam. Sehingga harapan-harapan kepada makhluk masih ada dalam hatinya Siti Hajar. Selama harapan kepada makhluk masih ada dalam Siti Hajar, maka pertolongan Allah tidak akan datang. Akhirnya ketika sudah tidak berdaya lagi, dia pergi ke melihat ada di Bukit Safa, melihat ada air di Marwah. Berkilauan seperti air. Dia lari ke Marwah. Sampai di Bukit Marwah, dia melihat di Safa ada kilauan air. Dia lari lagi ke Marwah, ke Safa. Terus Safa Marwah sampai 7 kali. Akhirnya dia sudah lelah, tidak mampu lagi, tidak berdaya lagi. Maka pada saat itulah dia hanya pasrah kepada Allah SWT. Hanya Allah lah yang bisa membantunya. Tidak ada lagi keyakinan dalam hatinya makhluk sedikit pun. 1000% dia hanya yakin kepada Allah. Maka pada saat itulah datang pertolongan Allah. Dengan gerakan kaki yang masih kecil Ismail alaihissalam, maka muncullah sumber air yang hari ini kita kenal dengan sumur Zam-Zam. Ini semua adalah tarbiyah dari Allah SWT kepada keluarga Nabi Ibrahim untuk mendapatkan iman yang sempurna. Jadi iman sempurna ini tidak mudah.
harus kita usahakan. Tidak ada yang gratis, tidak ada yang bisa datang begitu saja tanpa usaha. Allah sudah menggariskan sesuatu harus dengan usaha. Meskipun Allah berhak, Allah juga punya kemampuan, Allah juga punya kekuasaan untuk memberikan sesuatu tanpa usaha. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para pendengar yang berbahagia, bagaimana kita belajar untuk mendapatkan iman yang sempurna? Di dalam hati kita ini, singkirkan semua kebesaran makhluk. Hari ini kita menganggap harta bisa membuat kita bahagia. Tidak. Jabatan pangkat akan menjadikan kita bahagia. Semua sekali bohong. Semua sekali hanya tipuan belaka. Kebahagiaan manusia di mana kita taat pada agama. Dan untuk mendapatkan taat agama ini, maka bersihkan hati kita, iman kita dari sifat-sifat syirik khafi. Kita hanya yakin kepada Allah SWT, tidak yakin kepada yang lain. Allah telah menghidupkan kita, Allah mematikan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, menghilangkan rezeki kita. Allah memberikan sehat, Allah memberikan sakit, semua dari Allah. Tidak ada satu pun, bahkan sebutir pasir di laut pun bergerak, semua atas izinnya Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berikan hidayah. Bagaimana kita membersihkan hati kita dari sifat-sifat syirik, terutama syirik khafi yang membuat iman kita tidak sempurna dan kembali kepada Allah dengan tidak sempurna pula. Berharap kita mudah-mudahan kita kembali kepada Allah membawa iman yang sempurna. Karena iman yang sempurna walaupun sebesar debu sekalipun, maka Allah akan ganti dengan surga 10 kali dunia ini. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya hikmah fajar kita pada subuh pagi hari ini. Dan kalau memang ada kebaikan datang dari Allah dan ada kesalahan hanya kemampuan saya yang terbatas, akhirnya mari kita sama-sama memanjat doa kepada Allah. Subhanallah wa hamdihi, subhanallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Nama alu hampir semua orang tahu, yakni sebagai alat untuk menumbuk padi. Alu di beberapa daerah pada umumnya berbentuk kiling memanjang. Tapi tahukah Anda, alu di Natuna dibentuk memanjang dan kedua ujung kayu dibentuk lebih besar daripada bagian tengahnya untuk memegang. Pembuatan alu di Natuna lebih banyak menggunakan bahan kayu belian. Pada zaman dahulu, alu lebih sering digunakan untuk menumbuk padi dan dimanfaatkan ketika musim panen tiba. Seiring dengan berjalannya waktu, alu tidak lagi digunakan sebagaimana fungsinya, melainkan dijadikan sebagai alat permainan yang dilengkapi dengan lesung. Kini, alu dijadikan sebagai permainan tradisional masyarakat Natuna dan biasanya ditampilkan pada acara-acara khusus seperti event seni dan budaya, bahkan pesta perkawinan. Permainan alu biasanya melibatkan 7 orang atau lebih. Keunikan permainan alu terletak pada suara sebagai hasil benturan antara alu dan lesung. Suara merdu dan unik yang diciptakan merupakan hasil kekompakan 7 pemain dalam mengatur tempo ketukan.

Pendengar di manapun Anda berada, kami cukupkan lagu-lagu Melayu dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak rangkuman informasi dalam Warta Berita Daerah.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah edisi hari ini Senin 14 September 2026. Pendengar, kasus infeksi saluran pernapasan akut di wilayah Kecamatan Serak Timur Kabupaten Natuna mencapai 31 kasus selama periode 1 hingga 11 September. Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Natuna bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Natuna. Pendengar dari Sepompang Natura, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita yang pertama. Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di wilayah Kecamatan Serasan Timur, Natuna mencapai 31 kasus selama periode 1 hingga 11 September 2026. Data tersebut berdasarkan laporan UPTD Puskesmas Serasan Timur yang mencatat adanya kasus ISPA setiap hari sepanjang periode tersebut, meski pada 5 dan 6 September tidak ditemukan kasus baru. Pada 1 September tercatat 4 kasus, kemudian meningkat menjadi 7 kasus pada 2 September. Selanjutnya masing-masing tercatat 1 kasus pada 3 September dan 3 kasus pada 4. Setelah tidak ada kasus pada 5 dan 6 September, kembali ditemukan pada 7 September sebanyak 1 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 2 kasus pada 8 September dan kembali 2 kasus pada 9 September. Pada 10 September, Puskesmas Serasan Timur mencatat 4 kasus ISPA, sementara pada 11 September jumlah kasus harian kembali meningkat menjadi 7 kasus. Dengan tambahan tersebut, total ISPA yang tercatat di Puskesmas Serasan Timur selama 1 hingga 11 September mencapai 31 kasus. Kepala Puskesmas Kecamatan Serasan Timur, Tata Suparti, kepada RRI belum lama ini mengatakan, selain usia dewasa maupun lansia dan pelajar, ISPA juga diderita usia balita. Puskesmas Serasan Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ISPA dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diingatkan menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menghindari paparan asap rokok dan polusi udara. Langkah penjagaan tersebut penting dilakukan, terutama di tengah kondisi kualitas udara yang dapat berubah dan berpotensi meningkatkan risiko gangguan saluran pernapasan. STAI Natuna resmi bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Natuna setelah 24 tahun berkontribusi mencerdaskan masyarakat. Momentum bersejarah tersebut ditandai dengan peresmian Institut Agama Islam Natuna, pengukuhan rektor pertama, sekaligus penutupan milad ke-24 STAI Natuna yang dihadiri Wakil Bupati Natuna Jarmin Sidik di Aula STAI Natuna Sabtu malam. Dalam sambutan resmi dan arahan, Wakil Bupati Natuna Jarmin menilai perubahan status STAI menjadi institut bukan sekedar perubahan kelembagaan, tetapi menjadi tonggak penting dalam perjalanan pendidikan tinggi di Natuna. Menurutnya, setelah 24 tahun memberikan kontribusi bagi masyarakat, Institut Agama Islam Natuna kini memiliki tanggung jawab yang semakin besar, terutama dalam memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas di daerah. Jarmin berharap mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki iman, akhlak, integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap daerah. Ia juga mendorong Institut Agama Islam Natuna menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan keislaman, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan pembangunan di Natuna. Kepada Rektor Institut Agama Islam Natuna, Haji Umar, yang baru dikukuhkan, Jarmin menyampaikan selamat sekaligus berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat tata kelola perguruan tinggi secara profesional, terbuka, dan inovatif. Sementara itu, Rektor Institut Agama Islam Natuna, Haji Umar Natuna, mengatakan transformasi menjadi institut merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang pendidikan Islam di Natuna. Menurut Umar, pendidikan Islam di Natuna berkembang dari rumah-rumah Al-Quran, rumah wakaf, masjid, madrasah, hingga kemudian berdirinya STAI Natuna. Ia menyebut terdapat 4 fokus utama yang akan dikembangkan Institut Agama Islam Natuna dalam 5 tahun ke depan, yakni penguatan sumber daya manusia, pengembangan riset dan inovasi, pembelajaran berbasis digital, serta kerjasama internasional saat ini. Institut Agama Islam Natuna juga mulai memperkuat jejaring akademik melalui kerjasama dengan BRIN untuk penelitian ekonomi kreatif berbasis geopark di Natuna. Selain itu, kerjasama internasional telah dibangun dengan sejumlah perguruan tinggi di Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Babinsa Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Sertu E. Sembiring melaksanakan komunikasi sosial bersama warga binaan di kawasan Pelabuhan Perintis Minggu pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi sekaligus memantau kondisi warga di wilayah binaan. Dalam konsol tersebut, Sertu E. Sembiring mengingatkan warga agar tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah Natuna. Ia menghimbau masyarakat menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Menurut Sertu Sembiring, penggunaan masker penting dilakukan untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap. Terlebih, kondisi udara yang masih dipengaruhi kabut asap dapat mengganggu saluran pernapasan masyarakat. Selain menyampaikan himbauan kesehatan, Babinsa juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menjalin komunikasi langsung dengan warga. Menurutnya, kehadiran Babinsa di tengah masyarakat penting untuk mengetahui perkembangan dan berbagai kondisi yang dihadapi warga. Sertu E. Sembiring mengatakan komunikasi yang terjalin secara rutin diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Babinsa dengan masyarakat. Polres Natuna melalui personil Polsek Serasan bersama unsur terkait Sabtu kemarin melaksanakan pengamanan dan pelayanan terhadap aktivitas naik dan turun penumpang KM Bukit Raya di pelabuhan PLBN Desa Tanjung Setelung, Kecamatan Serasan, Natuna. Kegiatan pengamanan dimulai sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat saat KM Bukit Raya tiba di pelabuhan Serasan dari Pontianak. Kehadiran personil di pelabuhan merupakan bagian dari upaya Polri memastikan seluruh aktivitas masyarakat berlangsung aman dan tertib serta lancar. Berdasarkan data yang dihimpun petugas, sebanyak 54 penumpang turun, sementara 113 penumpang naik dan 220 penumpang merupakan penumpang lanjutan. Dalam kegiatan tersebut, personil Polri bersama unsur terkait melaksanakan pengamanan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat termasuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban selama proses aktivitas penumpang di kawasan pelabuhan. Pengamanan melibatkan 2 personil Polri, 1 personil Posal, 5 personil Dinas Perhubungan, dan 3 personil Sabandar. Kolaborasi antainstansi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat khususnya di wilayah pelabuhan yang menjadi salah satu titik pergerakan masyarakat antar pulau. Kapolres Natuna AKBP Nopian Arisipendi melalui Kasih Humas Ibda John Ganedi mengatakan bahwa kehadiran personil di tengah aktivitas masyarakat bukan hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan rasa aman dan pelayanan secara langsung setelah seluruh rangkaian aktivitas penumpang selesai pada pukul 10.50, kegiatan berlangsung dalam keadaan aman, tertib, dan kondusif. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, terus dilakukan Babinsa Koramil 06 Serasan, salah satunya dengan membantu petugas PLN membersihkan dahan-dahan pohon yang telah menyentuh jaringan kabel listrik di Kampung Pakras, Desa Airingau, Kecamatan Serasan Timur pada Sabtu kemarin. Kegiatan tersebut dilaksanakan Babinsa Koramil 06 Serasan, Sertu Yecaniago, melalui komunikasi sosial sekaligus membantu petugas PLN melakukan pembersihan dahan pohon di sepanjang jalan Kampung Pakras. Dahan-dahan yang menyentuh kabel listrik dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat serta dapat mengganggu jaringan kelistrikan. Sertu Yecaniago mengatakan keterlibatan Babinsa dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan warga sekaligus memperkuat sinergi dengan pihak PLN. Menurutnya, pembersihan jaringan listrik secara rutin penting dilakukan agar pepohonan di sekitar jaringan tidak mengganggu kabel listrik, terutama di sepanjang jalan yang menjadi akses aktivitas masyarakat.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Dinas Kesehatan Natuna mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap penyakit HFMD Singapura atau penyakit dengan kaki, tangan, dan mulut yang hingga saat ini belum terdapat laporan kasus HFMD dari puskesmas di wilayah Natuna. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna Hikmat Aliansa mengatakan HFMD merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit ini umumnya dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak tergolong berbahaya.
2: Jadi untuk kondisi Natuna terhadap Pulau Singapura atau yang boleh kita kenal HFMD, Hand Mouth Foot Disease, itu sebenarnya ini penyakit virus yang bisa sembuh sendiri, ya, artinya tidak terlalu berbahaya. Kemudian untuk di Natuna sendiri pun belum terdapat atau belum ada laporan kasus dari teman-teman puskesmas.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna terus memantau kondisi kesehatan masyarakat melalui puskesmas di setiap wilayah. Masyarakat diimbau tidak panik, namun tetap menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan. Pendengar sedang berada di Natuna atau ingin mengetahui oleh-oleh khas Natuna, mari kita ikuti berbagai pilihan makanan khas, minuman, kerajinan, dan produk unggulan lokal yang tersedia lengkap di berbagai tempat di Natuna. Selengkapnya dalam potensi daerah dengan, maksud kami, potensi daerah bersama Analia Widi.
3: Berada di Natuna atau Anda ingin membeli oleh-oleh dari khas Natuna, mari saya ajak Anda untuk melihat secara langsung oleh-oleh Natuna apa saja bersama saya Analia Widi dalam potensi daerah produksi RRI Ranai pada kali ini. Assalamualaikum, Zizi yang mempunyai produk atau oleh-oleh ini ya?
4: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Zironika. Saya adalah owner dari Ikan Salai Juzi dan baik, toko oleh-oleh Juzi.
3: Nah, okay, dari produk-produk oleh-oleh yang tersedia ini apa saja sebenarnya?
4: Produk yang pertama adalah ikan salai. Kemudian turunan dari ikan salai ada sambal tuna, ada kerupuk atom, kerupuk ikan, kerupuk cumi, madu, dan masih banyak lagi yang lainnya.
3: Dari sekian banyak ini, produk mana yang paling best seller dan sampai dibawa ke luar daerah maupun luar negeri ini?
4: Alhamdulillah, produk best seller kita yaitu turunan dari ikan salai, Bu, yang alhamdulillah sudah diekspor ke Singapura. Nah, kita dah rutin ke Singapura, Kak. Jadi ini dapat orderan lagi untuk yang keempat kalinya kirim ke Singapura. Hampir 1000 pieces udah terjual di Singapura.
3: Untuk kisarannya sendiri, harga oleh-oleh di sini dari berapa hingga berapa ini?
4: Oleh-oleh di sini terjangkau ya, insya Allah, mulai dari harga 10 ribuan, ada juga yang harga 15 ribu, sampai harga 35 ribu nih. Nah, 35 ribu, kerupuk atom yang ada harga 50, ada harga 60, ada juga madu, nah, 120, ada juga yang 100, ada juga pokoknya insya Allah terjangkau gitu.
3: Omsetnya berapa satu bulannya?
4: Iya, Kak, jadi omset kita tuh berkisar antara 15 juta sampai 30 juta sebulannya itu.
3: Demikianlah pendengar wawancara singkat saya di toko oleh-oleh Juicy. Bagi Anda yang ingin secara langsung membelinya, silahkan di Pasar Rakyat Baru ini nomor 1, dan Anda bisa memilihnya secara langsung dengan bermacam-macam oleh-oleh yang tersedia. Terima kasih.
4: Iya, sama-sama.
3: Nah, pendengar, demikianlah untuk potensi daerah dari RRI Ranai, oleh-oleh khas Natuna, di antaranya yaitu sambal ikan tuna asap ini. Silakan mencoba dan ke Ranai Kabupaten Natuna.

0: Mendengar demikian seluruh rangkaian berita pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita-berita utama. Kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di wilayah Kecamatan Serasan Timur Natuna mencapai 31 kasus periode 1 hingga 11 September 2026. Sekolah Tinggi Agama Islam STAIN Natuna resmi bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Natuna. Pendengar mewakili tim redaksi yang bertugas pagi ini, saya seperti jalan amat rekan teknik Eri Sigit mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
2: Pendengar, warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat yang merupakan warta berita sentral kembali disiarkan dari Pro 3 RRI. Pendengar, masih bersama kami di 105,9 FM, program 1 Radio Republik Indonesia. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih Fer, aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Buang aja ke tanah, beres kan?
1: Beres sih beres, tapi kebiasaan buruk kita yang membuang sampah sembarangan akan membuat kita menderita selamanya.
0: Apaan sih, gak nyambung banget sampah dengan menderita, kan gak ada hubungannya.
1: Kamu tahu gak, dengan kebiasaan buruk kita membuang sampah sembarangan akan menimbulkan penyakit. Lingkungan menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Kita yang tinggal di sekitarnya menjadi tidak sehat.
0: Aduh, repot amat sih. Ya udah, aku mau keluar dulu.
1: Sekalian bawa nih sampahnya, buang di tong sampah yang sudah disediakan ya.
0: Iya.

0: pesan makanan ah. Nasi sop daging 35 akal. Teh manis dingin 5 akal. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster,

Satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai, dan selanjutnya kita ikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Memang beberapa hari ini mereka tidak dapat melakukan operasi karena terkait visibility. Visibility yang aman itu bagi mereka itu kan minimal 2.000.
2: Ke depan dengan dekat dengan Cina, Rusia, India dan Barat, mestinya Indonesia harus memiliki bergaining yang tinggi ya untuk memastikan Indonesia bisa menjadi negara besar.
0: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala. Presiden Prabowo Subianto mengajak negara-negara BRICS untuk memperkuat kolaborasi industrialisasi dan rantai pasok global. Palestina menyambut baik deklarasi New Delhi yang menegaskan dukungan kemerdekaan Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 14 September 2026 bersama saya, Zaini. Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca di Kalimantan Barat mengalami sejumlah kendala akibat kabut asap yang pekat yang disebabkan oleh karhutlah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Viko Alhadi.
3: Operasi waterbombing dan operasi modifikasi cuaca atau OMC di Kalimantan Barat dibatalkan akibat kabut